0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Teman Pro 2 masih ini di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bagi hari ini informasi dari olahraga datang dari PB PASI yang menyebut baik komitmen Presiden Prabowo nih terkait transformasi kebijakan olahraga nasional, terutama untuk penganggaran multi-layers ya, I mean like multi-years untuk pelatnas dan pembinaan talenta sejak usia dini, yaitu usia 8-10 tahun sebagai langkah fundamental ya untuk mencetak prestasi dunia gitu. Menpora Erick Thohir juga menyampaikan komitmen ini setelah pertemuan dengan Presiden di hari Jumat lalu, teman Pro 2, dengan kesepakatan persiapan multi years ini juga perlu skema anggaran berkesinambungan ya, dan juga pembentukan akademi olahraga. Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar ini juga menegaskan satu hal esensial nih yang selalu diyakini adalah juara tuh nggak lahir dalam semalam. Kebijakan penganggaran multi years ini juga jadi jawaban nyata nih atas hambatan struktural yang selama ini dihadapi, teman Pro 2. Proses panjang dan berkelanjutan ini dibutuhkan atlet seringkali terhambat gitu oleh keterbatasan regulasi administratif dan siklus perencanaan tahunan, teman Pro 2. Dan gagasan pembinaan sejak usia dini dari SD sampai SMA ini selaras banget ya dengan visi regenerasi PB PASI dengan pemaduan bakat dari usia 8-10 ini jadi kunci utama mencetak juara dunia tahan banting ya. PB PASI siap menyelaraskan program pembinaan seperti kayak pusat pelatihan di desentralisasi di Papua dengan visi akademi olahraga, dan dukungan kalangan usaha juga mainkan peran penting nih ya, peran sentral dalam keberhasilan program pembinaan selama ini. Sinergi kokoh juga memberi ruang gerak lebih luas ya untuk mengakselerasi jam terbang internasional para atlet, di mana kebijakan ini diharapkan jadi titik balik kebangkitan olahraga nasional gitu. Jadi emang PB PASI juga berkomitmen untuk menyiapkan atlet-atlet berkualitas nih, mengharumkan nama bangsa ke depannya. Prestasi atletik Indonesia sports show diharapkan semakin gemilang, teman Pro 2, di masa depan. So kita akan doakan aja dengan program yang satu ini bakal semakin banyak lagi atlet-atlet yang lebih baik ke depannya.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pro 2.
2: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat jugalah.
3: Joget depan ambulans ini.
2: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
3: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
2: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

teman Pro 2 dengan si diantara kamu yang kemarin datang gitu ya ke konser di Rampal. Jadi Polyphony ya. Ini kemeriahan ajang musik bergengsi yang satu ini, teman Pro 2 ini resmi dimulai kemarin. Dan kabarnya ribuan pecinta musik dari berbagai generasi ini terpantau ya, kemarin tuh udah mulai memadati area konser dari jam 10 pagi bahkan. Antusiasme luar biasa ini datang dari berbagai kalangan usia ya, mulai dari remaja atau Gen Z, milenial hingga Gen X yang kompak banget untuk menikmati rangkaian festival musik berskala besar yang satu ini. Acara ini teman Pro 2 kemarin dibuka dengan penampilan energik dari Koldiak, band kebanggaan asal Malang yang sukses membakar ke semangat penonton ya sejak siang hari setelah gerbang dibuka di sekitar setengah satu siang. Dan keseruan juga berlanjut dengan aksi panggung memukau duo Biru Baru, dan ada juga beberapa pengisi lain gitu ya, dari Sal Priadi, terus Bera Suara, Tirsa Besari, Sela On Seven, dan bahkan juga ada penampilan dari Malik Ed Essentials kayak gitu. Dan luar biasa banget teman Pro 2, kemarin rame banget. Dan juga kemarin bisa dikatakan sosial media aku ya, medsos aku tuh rame banget sama teman-teman yang hadir gitu. Dan bahkan untuk aku yang tidak datang gitu ya, aku lihat live di sosial media dari teman-teman gitu, teman Pro 2. Tapi emang serame itu, se-excited itu teman Pro 2, karena emang pengisinya benar-benar bombastis semuanya gitu ya. Jadi gak heran. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 ya, so have a great day. Semoga aja next time bakal ada konser lagi untuk kamu anak si paling konser ya. Semoga aja next time ini bakal ada lagi gitu ya, apa namanya, konser-konser lainnya dengan bintang tamu yang luar biasa gitu. Dan siapa tahu gitu ya, kalau misalnya next time bintang tamunya juga hadir ke Pro 2. Kayak kemarin ada Sela Seven ya. Kalau misalnya kamu belum nonton teman Pro 2 video Talk to Sela Seven, itu ada di YouTube kita di RRI Malang Official kayak gitu. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana. Info lain masih bakal aku hadirkan di pagi hari ini, masih barengan sama Safa di Sepadan.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

0: Teman produser, selamat pagi. Kita masih kiri di Spada untuk pagi hari ini. Dan seperti biasa, di jam 8 pagi, teman produser, kita akan tanya-tanya gitu ya ke teman-teman forecaster BMKG untuk pagi hari ini seputar perkiraan cuaca. Kita udah terhubung bersama Pak Lutfi dari BMKG. Selamat pagi Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabar Pak Lutfi pagi hari ini?
1: Pagi ini cukup cerah, alhamdulillah, jiwa semangat.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya. Minggu-minggu masih tetap semangat gitu karena cuacanya juga bagus. Oke, Pak Lutfi, ini kalau misalnya boleh tahu di pagi hari ini atau bahkan sampai malam gitu ya, perkiraan cuaca di Malang Raya seperti apa nih, Pak?
1: Terima kasih, halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini saya Ahmad Lutfi dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur kembali menyapa Sobat RRI Pro 2 Malang. Bagaimana rencana hari ini? Tentunya tidak cukup dengan hanya mager atau sebaiknya jalan-jalan ya. Cuaca sepanjang hari ini diperkirakan dominan cerah berawan saja, akan tetapi seperti hari kemarin, hari ini diperkirakan masih ada potensi hujan, akan tetapi tidak perlu khawatir. Potensi hujan hari ini diperkirakan masih ringan-ringan saja. Suhu udara diperkirakan masih berkisar antara 18 dengan kecenderungan lebih dingin, terutama di pagi dan malam hari. Untuk kewaspadaan di pesisir pantai selatan, hari ini patut diwaspadai bagi masyarakat yang menikmati ataupun nelayan yang ingin mencari nafkah di lautan, waspada terhadap tinggi gelombang yang berkisar cukup tinggi. Demikian Mbak yang dapat kami sampaikan.
0: Baiklah, seperti itu. Dan berarti di pantai harus diwaspadai kalau misalnya daerah-daerah gunung seperti apa Pak ini untuk hari ini?
1: Nah, untuk diwaspadai bahwa di daerah gunung itu otomatis secara bahasa kerennya secara klimatologisnya awan akan lebih cepat terbentuk kalau kita melihatnya itu seperti kabut ya. Kalau misalkan kita di daerah Cangar itu kan kita di sebelum siang hari itu pasti kabut sudah turun, itu sebetulnya awan yang nempel di permukaan bumi seperti selimut. Nah seperti itu patut diwaspadai bahwa masyarakat yang ingin menikmati udara pegunungan di daerah dataran yang lebih tinggi, potensi hujannya tentunya lebih tinggi. Patut diwaspadai, akan tapi tidak perlu khawatir. Potensi yang terjadi bukan hujan lebat, akan tapi hujan ringan-ringan saja.
0: Alright, seperti itu teman Pro 2. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang perlu disampaikan lagi untuk masyarakat nih yang lagi ada rencana untuk berwisata dan juga beraktivitas di luar? Saran dari Pak Lutfi seperti apa nih?
1: Nah, agar kondisi hari ini dapat dinikmati dengan bersahabat, tentunya kami tidak lupa dan selalu sebelum jalan-jalan atau sebelum menikmati kondisi di luar ruangan, update dulu terkait perkembangan kondisi cuaca, karena kondisi cuaca yang kami sampaikan di pagi hari bisa saja berubah menjadi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, apabila sampai di lokasi, jangan lupa untuk selalu melihat kondisi rambu-rambu atau arahan dari petugas terkait kondisi-kondisi kebencanaan yang bisa saja terjadi. Demikian Mbak.
0: Oke, baiklah. Terima kasih untuk laporannya pagi hari ini Pak Lutfi. Sehat selalu dan selamat beraktivitas ya. Dan di hari Minggu ini selamat family time barengan sama keluarga Pak Lutfi.
1: Baik. Terima kasih, selamat bertugas. Jangan lupa selalu ceria.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lutfi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, teman Prodio, barusan aja kita udah ikuti perkiraan cuaca untuk pagi hari ini sampai nanti malam gitu ya di seputaran Malang Raya. Jadi memang terpantau cerah dan juga dingin di pagi dan juga malam hari. Masih ada potensi hujan ringan ya nanti teman Prodio, tapi gak perlu khawatir karena intensitasnya ringan aja kayak gitu ya. Selamat beraktivitas teman Prodio, selamat menikmati hari libur kamu. Dan ya pasti jangan kemana-mana seperti biasa kalau hari Minggu ya, kita akan nanti ikuti Lentera Hati yang pastinya nanti akan membahas tentang Dengan Segenap Hati gitu. Aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10, jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu station di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari, kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap kata yang kami dengar menjadi pengingat akan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami dan mendorong kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa.

Suatu sore yang tenang, seorang gadis kecil berdiri di depan toko barang antik milik Pete Richardson. Dengan penuh kekaguman, ia memandangi barang-barang indah yang dipajang di jendela. Sorot matanya tertuju pada untaian manik-manik biru yang berkilau di bawah cahaya lampu. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri untuk masuk ke dalam toko. Dengan nada lembut namun penuh semangat, gadis kecil itu berkata kepada Pete, "Saya ingin melihat kalungnya itu." Pete pun mengambil kalung manik-manik biru dari etalase dan meletakkannya di atas meja. Sambil tersenyum, gadis itu berkata, "Kalung ini sempurna. Bisakah Anda membungkusnya sebagai kado? Ini untuk kakak saya. Dia selalu merawat saya sejak ibu kami meninggal." "Natal kali ini adalah Natal pertama kami tanpa ibu, dan saya ingin memberikan hadiah spesial untuknya." Pete terdiam sejenak mendengar penuturan gadis kecil tersebut. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Berapa uang yang kamu miliki untuk membeli ini?" Gadis kecil itu mengeluarkan koin-koin dari kantongnya dan meletakkannya di atas meja. "Saya sudah menghabiskan seluruh tabungan saya," katanya dengan polos. Pete memandangi uang tersebut, lalu melirik harga yang tertera pada kalung itu. Hanya ia yang mengetahui nilai sebenarnya dari kalung tersebut. Sambil tersenyum lembut, ia bertanya, "Siapa namamu, nak?" Gadis kecil itu menjawab, "Jean Grace." Pete membawa kalung itu ke ruang belakang dan membungkusnya dengan kertas kado yang indah. Ketika ia kembali, gadis kecil itu tampak sangat bahagia. Setelah menerima paket yang telah dibungkus rapi, Jean mengucapkan terima kasih dengan tulus dan pergi dengan langkah riang. Pete hanya tersenyum, terharu melihat ketulusan hati gadis kecil itu. Pada malam Natal, ketika Pete hampir selesai menutup tokonya, seorang wanita muda masuk tergesa-gesa sambil membawa sebuah paket yang Pete kenali. Dengan nada penasaran, ia bertanya, "Apakah Anda ingat siapa yang membeli ini?" Pete menjawab dengan tenang, "Ya, seorang gadis kecil bernama Jane membelinya untuk kakaknya." Wanita muda itu terdiam sejenak, kemudian bertanya lagi, "Berapa harga kalung ini?" Pete tersenyum dan berkata, "Harganya adalah rahasia antara penjual dan pembelinya." Wanita itu tampak kebingungan, lalu berkata, "Namun, bagaimana mungkin dia mampu membayarnya? Saya tahu dia tidak memiliki banyak uang." Dengan hati-hati, Pete mengambil paket itu dan membungkusnya ulang. Sambil menyerahkan kembali paket tersebut, ia berkata dengan lembut, "Dia membayar dengan harga tertinggi yang bisa dibayar siapapun. Dia memberikan semua yang ia miliki." Wanita muda itu terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca mendengar penjelasan itu. Kisah ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar. Ketika Allah mengutus anaknya untuk menebus dosa kita, Dia memberikan yang terbaik, segala yang Dia miliki. Pengorbanannya adalah bukti nyata dari kasih yang tidak terbatas. Sama seperti Jane, ia memberikan seluruh tabungannya demi menunjukkan kasihnya kepada sang kakak, Allah juga memberikan segalanya demi menunjukkan kasihnya

menyampaikan bahwa karunia yang Tuhan berikan kepada kita pada Natal pertama adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Karunia ini begitu indah, melampaui apapun yang dapat kita bayangkan. Betapa luar biasa, sebuah pemberian yang begitu berharga dan tidak ada bandingannya dengan apapun di dunia ini. Ketika kita merenungkan hal ini, kita dapat melihat bahwa Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Sebagai manusia, Dia hadir ke dunia, menjalani kehidupan yang sama seperti kita dengan segala suka dan dukanya. Namun, sebagai anak Allah, Dia diberikan kepada kita sebagai tanda kasih Tuhan yang paling besar. Kehadirannya membawa harapan, pengampunan, dan solusi bagi dosa-dosa kita. Yesus menjadi solusi sempurna untuk permasalahan dosa karena Dia memahami dua hal penting. Pertama, Dia memahami sepenuhnya tuntutan keilahian, yaitu apa yang Allah kehendaki dan bagaimana sifat keadilannya. Kedua, Dia juga memahami sepenuhnya pergumulan manusia. Yesus pernah mengalami rasa lapar, sedih, kecewa, dan penderitaan yang luar biasa. Pemahaman ini menjadikannya satu-satunya penghubung sejati antara manusia dan Allah. Yesus berperan sebagai penghubung kita dengan Tuhan. Ibarat tali yang putus akibat dosa, Yesus adalah Dia yang menyambungkan kembali tali itu sehingga kita dapat memiliki hubungan yang utuh dengan Allah. Lebih dari itu, Dia menjaga agar hubungan tersebut tetap terjaga meskipun kita sering jatuh dalam kesalahan. Selain menjadi penghubung, Yesus juga berperan sebagai pembela kita di hadapan Allah. Ketika kita berbuat salah, Dia tidak serta-merta menghukum, melainkan memahami kelemahan kita. Dia membela kita dengan penuh kasih dan mengajukan pengampunan kepada Allah. Kehadirannya memberikan rasa aman yang membuat kita dapat datang kepada Allah tanpa rasa takut atau ragu. Bayangkan jika kita harus mengingat dan meminta pengampunan atas setiap dosa yang kita lakukan setiap hari. Hal itu akan terasa begitu berat dan melelahkan. Namun, Yesus dengan kasih-Nya yang besar telah menutupi semua dosa kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dia bukan hanya menghapus dosa-dosa kita, tetapi juga memenuhi kekurangan kita. Seolah-olah berkata kepada Allah, "Semua sudah aku tebus." Karunia yang Yesus berikan sungguh tidak ada duanya. Dia tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga membuka jalan agar kita dapat memiliki hubungan langsung dengan Allah. Kehadirannya menghilangkan rasa keterasingan dan memastikan bahwa kasih Allah tetap mengalir dalam hidup kita. Sebagai respon atas karunia yang begitu besar ini, kita dipanggil untuk hidup dengan rasa syukur yang mendalam. Kasih Yesus adalah bukti terbesar dari pengorbanan yang tidak bisa kita abaikan. Sudah sepatutnya kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada-Nya sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghormatan kita. Karunia Tuhan memang tidak terlukiskan. Setiap kali kita merenungkan kasih-Nya yang besar, biarlah itu menggerakkan kita untuk hidup lebih dekat kepada-Nya, mencerminkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena kasih Yesus adalah hadiah terindah yang telah diberikan kepada kita.

Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 10. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan renungan Lentera Hati bersama Pendeta Wilson Suwanto dari Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan segenap hati. Mengapa ayat ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati? Dikatakan oleh firman Tuhan, karena kita melakukan segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang mati dan hidup untuk dirinya. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati juga untuk Tuhan. Demikian pula kalau kamu makan dan minum atau melakukan sesuatu apapun, kamu melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Mengapa orang Kristen bukan hanya dipanggil untuk melakukan segala sesuatu dengan benar, tapi juga melakukannya dengan segenap hati? Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Karena segala perbuatan kita, perkataan kita adalah bentuk pelayanan dan dedikasi kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita melakukannya dengan segenap hati, dengan roh yang menyala-nyala, dengan berapi-api. Bayangkan ketika kita diundang ke sebuah restoran, restoran yang mewah, restoran yang cukup mahal. Kemudian kita memanggil pelayan, kemudian kita meminta, bisakah Bapak atau Ibu berikan sendok tambahan atau garpu tambahan atau mungkin garam atau apapun juga. Kemudian pelayan itu berkata, banyak sekali permintaan Bapak. Bukankah sebaiknya didaftarkan saja jadi saya tidak usah bulak-balik mengantarkan berbagai permintaan ini. Bayangkan kalau jawaban dari pelayan di restoran itu seperti itu. Bayangkan kalau dia kemudian mengatakan, saya kan banyak tamu di sini, banyak orang yang makan. Kalau Bapak selalu panggil saya, sedikit-sedikit panggil saya kan jadi repot. Apa yang akan kita rasakan? Kita akan berpikir pelayan ini tidak melayani dengan segenap hati. Dia tidak sungguh-sungguh hatinya itu melayani. Karena seharusnya dia mengusahakan supaya bagaimana apa yang diperlukan para tamu ini, para pengunjung ini tersedia. Bukan malah menceramahi para pengunjung supaya bagaimana cara meminta kepadanya dijadikan satu saja. Saudara sekalian, saya yakin kita akan berpendapat dia melayani tetapi hatinya tidak di sini. Apa artinya kita melayani? Apa artinya kita melakukan sesuatu sebagai orang Kristen? Kita melakukannya bagi Tuhan. Karena itu kita harus menaruh hati kita di mana kita berbuat sesuatu. Kita harus berikan, kerahkan segenap hati kita dalam segala yang kita katakan dan yang kita lakukan. Ini adalah masalah hati. Sama seperti seorang murid yang menghadiri kelas, kemudian dia duduk di sana, tetapi hatinya tidak di sana. Apa artinya? Dia tidak mengikuti pelajaran dengan segenap hati. Dan apa akibatnya? Dia tidak belajar apa-apa. Apa rahasianya? Dan bagaimana supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan segenap hati? Karena ingat, ketika kita melakukan sesuatu tidak dengan segenap hati, maka hati kita seperti tercabik. Pada satu sisi kita ada di tempat itu, pada sisi lain pikiran hati kita ada di tempat lain. Dan seperti Rasul Yakobus katakan, mendua hati itu tidak akan tenang. Bagaimana kita bisa belajar dengan segenap hati melakukan sesuatu? Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ini sangat penting. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kita hanya melakukan yang kita senang untuk Tuhan. Dan tidak semua hal yang kita harus lakukan itu menyenangkan. Tetapi sekalipun kita harus melakukan hal yang tidak menyenangkan, lakukan itu bagi Tuhan. Itu artinya kita melakukan dengan segenap hati. Meskipun kita belum tentu suka hal itu. Kenapa? Karena kita taat panggilan Tuhan. Dan itulah alasan mengapa kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Karena kita bukan melakukannya bagi manusia. Kita melakukannya bagi Tuhan. Dan perhatikan di Kolose 3 ayat 23 tadi. Kalimat ini dituliskan Rasul Paulus untuk siapa? Untuk para budak Kristen. Kita tahu apa artinya hidup sebagai budak. Kita tahu menjadi budak sangat tidak menyenangkan. Tidak ada hak asasi manusia. Kerja tidak pernah digaji. Tidak pernah dibayar. Bahkan dieksploitasi tenaganya. Disuruh bekerja lebih daripada kemampuannya. Dan ketika dia sudah sakit, budak itu dibuang begitu saja. Bahkan bekerja sebagai seorang budak pada waktu itu pun, Paulus mengingatkan, sebagai budak Kristen, lakukan segala sesuatu yang kamu wajib lakukan untuk Tuhanmu, seperti untuk Tuhan. Artinya, dengan segenap hati. Betapa banyaknya alasan bagi para budak Kristen pada waktu itu untuk berkata, ini tidak adil. Saya tidak akan mau ambilkan minuman buat tuan saya, karena dia jahat terhadap saya. Saya tidak akan mau merawat akan anak dari tuan saya, karena mereka itu tidak mengasihi saya. Tidak. Paulus mengatakan, kamu melakukannya bukan bagi manusia, kamu melakukannya bagi Tuhan, karena itu, lakukan dengan segenap hati. Saudara sekalian, kita saat ini bukan budak. Kita dilindungi hak asasi manusia, kalau kita kerja, kita dibayar, kita tidak sedang diperbudak. Apapun yang kita lakukan sekarang, yang kita harus lakukan sekarang, sekalipun kita merasa hal itu tidak menyenangkan, ingat, lakukan buat Tuhan. Kalau budak Kristen yang dirampas hak asasi manusianya, yang dirampok akan gajinya, bisa melakukannya dengan segenap hati, saudara dan saya pasti bisa. Kita bukan budak. Kita punya kebebasan, kita hidup di negara yang melindungi hak kita. Kalau kita bekerja, akan ada kompensasi yang adil. Kita sungguh diberkati oleh Tuhan hidup di abad 21, ketika berbagai peraturan telah diganti dan diubah, diperbarui untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi buruh. Sehingga kalau kita dipanggil untuk melakukan sesuatu, sekalipun berat, sekalipun sulit, dan tidak menyenangkan, mari kita melakukannya dengan segenap hati. Karena apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan. Karena kita, seperti firman Tuhan katakan, adalah milik Tuhan. Budak Kristen pada waktu itu, secara status hukum, milik tuannya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, sebagai anak Tuhan, meskipun kamu bekerja sebagai budak, ingat, nomor satu, kamu adalah milik Kristus. Kamu hidup, bekerja, melakukan apapun. Untuk Kristus. Nasihat yang sama untuk kita. Dan mengapa melakukan segala sesuatu bagi Tuhan itu sangat penting? Bayangkan kalau kita diundang ke pesta pernikahan. Tentu salah satu yang kita pikirkan, apa yang kita akan berikan kepada mempelai. Bayangkan kalau yang mengundang kita mempunyai harta triliunan rupiah. Bukan sekedar miliarder, dia triliuner. Dia seorang yang punya harta triliunan rupiah. Apa yang kita mau berikan sebagai hadiah? Seberapa banyak kita mau berikan yang bisa cocok buat seorang triliuner? Katakan kita menyediakan uang, memberikannya 500 ribu rupiah. Apa artinya uang itu dengan bagi mempelai yang akan menikah, yang mempunyai harta triliunan? Kita tahu itu hanya simbol. Tidak banyak berarti secara finansial, secara keuangan. Dan bayangkan setelah kita menghadiri pernikahan itu dan kita memberikan hadiah yang kita mampu, kemudian datang surat dari triliuner itu, orang kaya itu, terima kasih untuk hadiah pernikahan yang kamu berikan. Kami sangat menghargai perhatianmu. Bayangkan, mereka tidak perlu kado pernikahan dari kita. Kita pun tidak akan memberikan dan tidak bisa memberikan apa yang sepantasnya seorang yang berharta triliun terima. Tetapi dia menerimanya, dia menghargainya, meskipun dia tidak membutuhkannya. Tuhan kita seperti itu. Raja segala raja, Tuhan di atas segala tuan, Dia pemilik segala sesuatu. Apa yang kita bisa persembahkan yang Dia cocok dengan Tuhan, yang selayaknya Tuhan terima? Tidak ada. Apapun yang kita berikan, too small, terlalu kecil. Tuhan tidak memerlukannya. Apalagi kita bayangkan situasi kalau Tuhan berkata kepada manusia, hai anak manusia, tidak usah berikan kepadaku apa-apa, aku tidak membutuhkan pemberian apa-apa darimu, aku tidak memerlukan pelayananmu, aku tidak mau pelayananmu, aku tidak butuh pelayananmu, bahkan pelayananmu itu melukai hatiku. Jadi anak manusia, pergilah jauh-jauh, tidak usah lakukan apa-apa. Suatu momen, suatu keadaan yang sangat mengerikan, bukan? Tetapi kita bersyukur, Tuhan kita tidak demikian. Dia menghargai apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, selama kita melakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan. Tuhan tidak perlu pelayanan kita, Tuhan tidak memerlukan persembahan kita, tetapi Dia mau menerimanya. Apalagi kalau kita melakukannya dengan segenap hati kita, adalah sebuah kehormatan bagi kita. Bahwa Tuhan menerima, Tuhan menghargai, dan Tuhan memberkati apa yang kita lakukan dengan segenap hati bagi Tuhan. Bukankah ini alasan supaya kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita? Ingat, saudara yang terkasih, kita melakukannya untuk Tuhan. Sekecil apapun, tidak ada yang kecil. Karena Tuhan menghargai kalau kita melakukannya dengan segenap hati, dengan hati yang menyala-nyala untuk Tuhan. Dan yang kedua, mengapa dan apa rahasianya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan segenap hati? Ingat, waktu sangat berharga, jangan buang kesempatan. Kalau Tuhan masih mau menerima pemberian kita, persembahan kita, pelayanan kita, sebuah keistimewaan, anugerah yang begitu besar, karena kita tidak layak. Kita adalah orang berdosa dan Allah adalah Allah yang kudus. Mengapa Allah yang kudus mau menerima persembahan dan pelayanan dari orang berdosa seperti kita? Karena Tuhan telah mengirimkan Yesus Kristus putranya yang dengan darahnya yang Dia curahkan di atas kayu salib membersihkan, membasuh dosa kita sehingga kita menjadi bersih dan kudus. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, mari kita lakukan dengan segenap hati. Karena hati kita sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Mari kita persembahkan kepada Tuhan sehingga kita bisa mengikuti panggilan Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran kita. Dan ini penting karena kalau kita melakukannya dengan segenap hati, kita tidak membuang waktu. Kita tidak membuang kesempatan. Sebaliknya kalau kita melakukan sesuatu tetapi tidak dengan segenap hati, kita tidak suka melakukannya dan tidak dengan segenap hati, maka kita sedang membuang waktu, membuang hidup, membuang kesempatan. Bayangkan seorang siswa yang menghadiri sebuah kelas, sebuah pelajaran, tapi hatinya tidak di sana. Apa yang dia lakukan? Dia membuang-buang waktunya, karena meskipun badannya di kelas, perhatiannya tidak tertuju kepada guru dan pelajaran. Yang kedua, dia membuang waktu gurunya, karena sia-sia gurunya telah menyiapkan materi untuk diajarkan, tapi dia tidak bisa mengerti karena dia tidak mau mengerti. Yang ketiga, dia membuang-buang waktu daripada teman sekelasnya, karena mereka tidak mendapatkan interaksi yang sehat, interaksi yang baik, sikap yang mendukung daripada dia. Yang keempat, dia membuang uang dan waktu orang tuanya. Orang tuanya mengumpulkan uang, bekerja berjam-jam untuk menyekolahkan dia, tetapi dia tidak mendapatkan pelajaran apa-apa karena hatinya tidak di sana. Dan dia membuang seluruh hidupnya. Ketika Tuhan mengatakan, ketika firman Tuhan mengatakan, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, Tuhan ingin menyelamatkan kita dari membuang hidup dan waktu kita. Ketika kita lupa, kita tidak menaruh hati kita, tidak melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, kita sedang membuang waktu, membuang kesempatan, membuang hidup kita. Sama seperti siswa yang tidak pernah fokus dalam belajar, hatinya tidak di sana, tidak pernah dengan segenap hati dan konsentrasi. Dia baca buku, dia melihat HP, kemudian dia melihat internet, kemudian dia shopping online. Setelah 5 jam lewat, apa yang terjadi?

Setiap kali kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati kita, kita tidak membuang waktu dan hidup kita, apapun itu. Entah kita suka atau kita tidak suka, entah kita menikmati atau tidak menikmati apanya pekerjaan itu, tetapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan dengan segenap hati, tidak ada satu detik pun yang terbuang. Tuhan layak menerima yang terbaik dari segenap hati kita, karena Dia telah memberikan yang terbaik juga bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Dia mengutus Roh-Nya untuk tinggal di dalam hati kita, membawa cinta kasih Allah dari sorga, sehingga kita boleh melakukan segala sesuatu dengan segenap hati dari kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, meskipun Tuhan tidak perlu apa-apa, tapi Tuhan menerima pelayanan kita, menerima persembahan kita, bahkan Dia memberkatinya. Tidak ada yang terbuang. Segala aspek hidup kita adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Betapa hidup yang indah di dalam Kristus.

Anda telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Teman-teman masih ada di sepeda untuk pagi hari ini, dan masih sama Safa ya, yang nemenin kamu sampai nanti jam 10. Teman Pro 2, ada gak sih di antara kamu yang mungkin tahun depan ini ada rencana nih untuk ke Jakarta? Karena memang kabarnya pemerintah provinsi Jakarta ini lagi nyiapin sederet agenda kebudayaan gitu ya, kegiatan budaya sampai pariwisata menjelang hari ulang tahunnya ke-500 di tahun depan gitu. Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Rano Karno ini mengatakan kegiatan budaya dan pariwisata ini juga untuk memperkuat Jakarta jadi kota global, sekaligus memberi kepastian program bagi industri terkait seperti pariwisata dan juga perhotelan. Wagu Prano mengatakan upaya ini nantinya akan jadi panduan untuk sektor pariwisata hingga perhotelan untuk nyiapin lagi nih atraksi yang mendukung kegiatan tersebut. Ia pun juga menyebut kegiatan budaya ini dirancang nggak hanya untuk ruang pelestarian, tapi juga untuk penggerak kunjungan wisata dan ekonomi. Di perayaan Natal hingga Idul Fitri misalnya, rangkaian kegiatan telah menciptakan perputaran ekonomi ya, bahkan sampai sekitar 68 triliun rupiah Taman Pro 2. Dan tentunya ini meningkatkan jumlah kunjungan wisata gitu ke depannya ya. Untuk perayaan HUT Jakarta tahun ini, Taman Pro 2 as we know, Pemprov DKI juga menyiapkan sederet kegiatan ya, seperti keagamaan. Selain itu, industri perhotelan juga memperluas promosi budaya Betawi lewat kulinernya, pertunjukan seni, hingga pengalaman khas Jakarta kepada wisatawan, kayak gitu. Dan beliau pun juga mengatakan sekarang ini udah punya sekitar 15 hotel Taman Pro 2 yang udah siap untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta ya. Dan ini bagian dari upaya mengangkat budaya Betawi tadi, jadi berbagai aktivitas yang dekat banget sama wisatawan. Karena wisatawan for sure di mana lagi gitu kan, kalau gak nginep di hotel, kayak gitu Taman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu Taman Pro 2, info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di sini.

0: Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, dan dari Jakarta kita pindah teman ke Pro 2 ke Jogja gitu ya, di mana Mandiri Jogja Marathon atau MJM 2026 ini resmi digelar ya di pagi tadi di kawasan Candi Prambanan Sleman Yogyakarta, di mana kompleks Candi Prambanan ini udah dipadati para peserta sejak jam 4 pagi. Bahkan mereka antusias banget teman Pro 2 ikut event ini dengan melakukan serangkaian pemanasan, di mana MJM 2026 ini menghadirkan 4 pilihan kategori masing-masing, adalah maraton, half maraton, 10K dan juga 5K fun run kayak gitu. Event ini didahului dengan pawai bregada atau prajurit keraton ya di jam 4:15. Selanjutnya rombongan juga mengikuti maraton dilepas atau flag off di Candi Prambanan di jam 4:45 tadi teman Pro 2. Flag off ini kabarnya dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Erick Thohir dan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan ya, barengan sama jajaran direksi Bank Mandiri kayak gitu. Selanjutnya giliran para runner half marathon ini dilepas tadi jam 5:15 teman Pro 2. Terus giliran peserta 10K ini dilepas jam 6 pagi, dan 5K fun run dilepas di jam 6:15 dan 6:20 kayak gitu. Yang dilepas ya teman Pro 2 ini pelepasannya dilakukan juga oleh salah satu gubernur DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Sri Sultan Hamengkubuwono 10. Dan pastinya MJM 2026 ini punya tema More Than Race. Ajang sport tourism ini memadukan kompetisi lari berstandar internasional ya, dengan pengalaman wisata, perayaan budaya, dan perjalanan menyusuri Yogyakarta yang berdampak sosial gitu. MJM Plus sendiri kabarnya diikuti 10.200 pelari dari 17 negara, catatan peserta terbesar sepanjang penyelenggaraan sejak tahun 2017 teman Pro 2. Dan pastinya ini disajikan 4 kategori untuk para pelari dengan lintasan mencakup landscape budayanya khas Jogja ya, termasuk Candi Plaosan, Monumen Taruna, dan sejumlah desa tradisional yang tersertifikasi AIMS kayak gitu. Tema More Than Race pun dijabarkan ke dalam 4 ekspresi, yakni pengalaman lari ikonik atau experience, perayaan budaya celebration, perjalanan wisata ke Yogyakarta, trip to Jogja, serta dampak sosial dan ekonomi atau impact. Keempatnya dirangkai teman Pro 2 untuk membangun kesadaran, antusiasme, hingga partisipasi publik selama pekan penyelenggaraannya. Seperti itu, luar biasa. Emang salah satu cara memperkenalkan budaya juga salah satunya dari sport tourism teman Pro 2. Dan yang satu ini benar-benar rame banget. So it's just really nice teman Pro 2. Well, I don't really know apakah udah selesai, tapi kayaknya udah selesai teman Pro 2. Dan next time kalau misalnya ada acara yang satu ini, kayaknya harus ikutan gak sih?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

Teman Pro 2, Safa mau undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune dan jangan kemana-mana, karena jam 10 pagi nanti bakal ada Fira Putri yang nemenin kamu. See you again next time, teman Pro 2, and enjoy your weekend.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, mahasiswa Universitas Merdeka Malang Rizal Hari Saputra berhasil menjadi winner Duta Lalu Lintas Polres Malang 2025. Dalam talkshow di Pro 2 RRI Malang, Rizal membagikan pengalamannya sekaligus mengajak generasi muda lebih peduli terhadap keselamatan di jalan raya. Rizal menjelaskan tugas utama Duta Lalu Lintas adalah memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya anak muda agar lebih disiplin dalam berkendara. Menurutnya masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dianggap sepele, padahal bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Informasi selanjutnya, tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yakni Hendriko Noval Ramadhani, Satria Ananta Agung Nugraha, dan Arjuna Galih Taruna berhasil memperoleh kesempatan untuk menjalani program magang di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui penempatan di Biro Hukum dan Humas, bagian peraturan perundang-undangan, ketiganya mengikuti program magang selama kurang lebih 5 bulan yang dimulai sejak 23 Februari 2026. Program magang ini merupakan bagian dari kegiatan laboratorium Fakultas Hukum UMM yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktik kepada mahasiswa dalam memahami proses kerja lembaga hukum negara secara langsung. Selama menjalani magang, para mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan regulasi dan pengelolaan informasi hukum di lingkungan Mahkamah Agung. Salah satu agenda yang diikuti adalah pembahasan rancangan kebijakan Mahkamah Agung. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

Selamat pagi teman-teman berdua, ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani pagi menjelang siang kamu kali ini ya di edisi Minggu 21 Juni 2026. Dan di pukul 10 kali ini teman-teman berdua kita ada di Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa banget langsung aja ke WA kita di 081-555-600-879 atau langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini teman Pro 2. Dan selain aku menerima lagu requestan kamu gitu ya, aku bakal memberikan kamu berbagai informasi-informasi menarik seputar dunia entertainment. Ada apa aja sih yang baru gitu ya dari dunia entertainment teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Tembang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
2: Ya teman Pro 2, masih barengan sama Viera gitu ya. Dan sekarang kita ada di program Musik Aktif aka Akselerasi Kreatif Musik nih. Program ini sendiri didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media. Dan di hari ini aku bakal memutarkan sebuah single gitu ya, datang dari Amin Abdullah dengan judulnya Tunjuri Peti nih. Sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang gundah gitu ya, atas ketidakpastian cita dan juga cinta. Tunjuri Peti sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas, karena hanya untuk bermain nih teman Pro 2. Dan oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus pada lagu, dan juga kata Tunjuri Peti ini menjadi identitas lagu gitu ya, atau hook yang diucapkan sebanyak 25 kali. Oh, ternyata lumayan menarik juga ya kisahnya gitu teman Pro 2 dari single Tunjuri Peti ini sendiri. Makin penasaran gak sih? Ya udah, tanpa berlama-lama aku putarkan dulu sebuah single dari Amin Abdullah dengan Tunjuri Peti. Enjoy.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ketemu Pro 2 masih barengan sama Vira di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu masih bisa banget, langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini, atau bisa langsung ke WA kita aja di 081-555-6879. Dan di Instagram kita sendiri udah banyak banget ya yang masuk teman Pro 2. Langsung aja kita bacakan satu-satu. Data yang pertama datang dari Clara. Dia request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Okay. Sudah aku masukkan ke dalam playlist kita di pagi menjelang siang kali ini yang terlihat agak mendung ya, teman Pro 2. Ya ampun. Oke deh kalau gitu. Next ada Gaby yang request lagunya Mesahira di ujung minggu. Sudah aku masukkan dalam playlist juga gitu ya. Next ada si Dewi Kurnia yang request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Sudah aku masukkan juga dalam playlist kita. Next ada Zatya, dia request lagunya Leodora gitu ya, Yang Teganya Kau. Okay. Sudah aku masukkan juga. Next ada Nabila yang mau dengerin lagunya Nabila Takia yang Cegil. Okay, sudah aku masukkan juga dalam playlist. Lalu ada Ray, ada si Ray, dia request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Okay, sudah masuk juga ke dalam playlist kita di pagi menjelang siang kali ini gitu ya. Next kita bergeser ke WA. Ini juga sudah ada beberapa yang masuk gitu ya. Assalamualaikum Kak, selamat siang, mau izin request lagu dari Utopia yang Rasa Ini Indah Kak. Oke, sudah aku masukkan juga dalam playlist gitu ya, ditunggu aja gitu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu juga, aku masih open banget nih sampai nanti jam 12 siang gitu ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung ke WA kita di 081-555-6879 atau langsung aja ke Instagram kita di Pro2MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini. Oke, itu kalau gitu without any further ado gitu ya, kita putarkan dulu lagu requestan dari Clara, dari Adrian Khalif gitu ya, dengan 2001 kali. Enjoy.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

Desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: kalau asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil gitu. Ini nih Mbak, jenis kopi yang akan kita ambil ini. Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah ibarat ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Hmm. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang?
0: Warnanya tuh lebih hijau itu. Hijau muda.

0: lama sih, paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah, langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi, kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan, dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih, kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawah daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak ya.
0: Disisipin Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa, kalau cangkir itu tuh harganya cukup memang harus masa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah jadi ini Mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren, ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur itu yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya.
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh.
0: Iya, dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang gak suka teh sama gak suka kopi banget.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahan ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
2: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
3: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal, sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya, setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
2: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
3: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya, dari nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali, bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah Nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah Nagari menanggapi. Mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
2: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

0: Waktu sudah menunjukkan pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya aku putarkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Teman terbaik

0: Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon Telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini gitu ya. Kalau tadi di jam 10 sampai jam 12 tadi gitu ya, aku udah membuka gitu. Yang buat kamu mau request lagu masih tadi bisa banget gitu ya. Dan sekarang kita sudah bergeser nih teman Pro 2, kita ada di Santai Siang. Jadi aku bakal kasih kamu berbagai informasi menarik nih. Especially di jam 12 ini aku bakal kasih kamu informasi seputar UMKM dan juga para pelaku industri teman Pro 2 gitu ya. Dan informasi pertama ini datang dari Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah IKE UMKM, yaitu ada Maman Abdurrahman yang menegaskan pentingnya memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional. Hal ini agar bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak berubah menjadi beban pembangunan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Maman saat membuka Pesta Wirausahaan Nasional atau PWN 2026 yang digelar Komunitas Tangan di Atas gitu ya. Acara tersebut diselenggarakan di Jakarta International Convention Center atau JICC yang ada di Jakarta pada hari Sabtu kemarin. Menurutnya, dominasi penduduk usia produktif menjadi peluang besar untuk menciptakan lebih banyak pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja nih teman Pro 2. Namun potensi tersebut ya hanya dapat dimanfaatkan apabila didukung oleh ekosistem usaha yang sehat dan juga inklusif nih. Dan saat ini sekitar 68% gitu ya penduduk Indonesia berada pada usia produktif dari total populasi lebih dari 287 juta jiwa. Pemerintah pun membidik peningkatan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,20% di tahun 2026 ini dan naik gitu ya menjadi 3,60% di tahun 2029. Dan untuk mencapai target tersebut, Kementerian UMKM menyiapkan berbagai instrumen pendukung. Salah satunya melalui platform Sapa UMKM yang dirancang menjangkau sekitar 57 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Dan melalui aplikasi tersebut, pelaku usaha dapat mengakses layanan pembiayaan, sertifikasi, perizinan berusaha, pelatihan, hingga informasi pengembangan usaha nih. Dan fitur community chat juga disediakan guna memperluas kolaborasi antar pelaku usaha dari berbagai daerah teman Pro 2. Makin canggih gitu ya, karena memang semakin berkembangnya zaman semakin juga kita mengikuti gitu ya, apalagi sudah masuk ke dalam dunia digital seperti ini teman Pro 2 ya. Semoga kedepannya aplikasinya bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa dimanfaatkan oleh banyak para pelaku UMKM lainnya nih. Dan kamu jangan kemana-mana, masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Masih banyak banget informasi seputar UMKM dan juga para pelaku ekonomi digital gitu ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jadi saksi bahwa saya mencintainya. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87.9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita memperlu masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Dan informasi selanjutnya ini datang dari Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP bersama mitra melepas ekspor perdana 28 ton lidi sawit menuju Tiongkok ke Mampro 2. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat atau ASPEK PR ini mengumpulkan bahan baku tersebut dari 3 provinsi berbeda nih. Dan pelepasan komoditas ekspor tersebut berlangsung di Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dan rangkaian program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ini menjadi penyokong utama ketersediaan komoditas perkebunan ini. Direktur Hukum dan Kerjasama BPDP menyampaikan sambutan tertulis melalui analisis Divisi Kerjasama Kemasyarakatan Anwar Sadat. Kerjasama intensif kedua lembaga ini telah berjalan melalui berbagai kegiatan loka karya sejak tahun 2024. Beliau juga menjelaskan program strategis lain untuk mendukung peningkatan produktivitas para petani sawit di berbagai daerah Tumah Pro 2. Program tersebut meliputi peremajaan sawit rakyat hingga pengembangan sumber daya manusia sektor perkebunan nasional. Ketua Umum ASPEK Pirsetiono menegaskan pelepasan ekspor ini merupakan kelanjutan program pemberdayaan petani di daerah gitu ya. Sedikitnya 7 koperasi terlibat dalam penyediaan bahan baku untuk memberikan manfaat bagi 2.800 anggota mereka. Perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, Sarwah, turut memberikan apresiasi tinggi terhadap ekspor tersebut gitu ya. Pemerintah daerah juga berharap nih teman Pro 2, pemanfaatan kelapa sawit sebagai biomasa yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. Dan kolaborasi kedua lembaga juga terus berlanjut gitu ya, melalui penyelenggaraan lokakarya praktik ekspor di Kabupaten Langkat pada hari Kamis 18 Juni kemarin. Dan kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 peserta dan diiringi penandatanganan kesepakatan bersama dengan koperasi kelapa sawit.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Malam Perkedua masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini gitu ya. Kalau tadi di jam 12 aku udah kasih kamu berbagai informasi seputar UMKM gitu ya, dan juga para pelaku industri gitu. Dan di jam 1 ini kita bergeser informasinya ke dunia olahraga Teman Pro 2 gitu ya. Dan informasi pertama ya yang membuka pertemuan kita di jam 1 ini Teman Pro 2 ada datang dari Alex Marquez yang memutuskan untuk mundur dari MotoGP Ceko 2026 setelah melakukan konsultasi dengan tim medis dan juga Gresini Racing nih. Keputusan ini diambil demi pemulihan cedera pasca kecelakaan di GP Barcelona Catalunya pada bulan Mei kemarin ya. Marquez ini sempat dinyatakan fit untuk mengikuti sesi latihan bebas di sirkuit Bruno pada hari Jumat kemarin, dan tim medis ini melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan kondisi fisiknya. Adik dari Marc Marquez itu mengikuti rangkaian Grand Prix hingga sesi kualifikasi pada hari Sabtu kemarin. Dia menunjukkan peningkatan yang cukup baik dan berhasil menempati posisi ke-14. Meskipun begitu, Marquez ini memutuskan untuk mundur dari sprint dan balapan utama yang akan berlangsung pada hari ini ya Teman Pro 2, dan keputusan diambil demi menghindari resiko cedera yang lebih parah lagi. Sebelumnya pembalap Spanyol itu menyebut akan menjalani evaluasi dari sesi ke sesi. Dia merasa lelah gitu ya, tapi lebih dekat dengan kecepatan yang diharapkan. Dan keputusan pengunduran diri ini akan memberinya waktu tambahan sebelum balapan di Assen, Belanda, yaitu di tanggal 26 sampai 28 Juni mendatang. Dia diwajibkan menjalani pemeriksaan medis ulang untuk izin balapan berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, 82 masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini gitu ya. Dan aku punya informasi menarik seputar dunia MotoGP ini, 82. Karena Francesco Bagnaia ini peraih kemenangan sprint MotoGP perdana ya di musim ini di sirkuit Brno pada hari Sabtu kemarin. Dan pembalap Ducati itu menahan tekanan Ai Ogura dan juga Marc Marquez, sementara Marco Bezzecchi jatuh gitu ya. Bagnaia ini memulai balapan dengan baik setelah menyalip pole sitter Ai Ogura saat start nih. Dia lalu mengatur ritme di bawah tekanan Marquez sepanjang lomba sprint, teman Pro 2. Balapan berlangsung hati-hati karena perbedaan strategi ban di barisan depan gitu ya. Pabrikan Ducati memilih ban belakang lunak berbeda dari sebagian besar pesaing nih. Dan cuaca panas di Brno ini juga meningkat kausan ban dan menjadi tantangan tambahan gitu ya. Kondisi tersebut membuat manajemen ban sangat menentukan hasil akhir lomba. Meskipun begitu, sebagian besar aksi terjadi bukan melalui overtaking di lintasan, tetapi karena kecelakaan nih. Total ada 6 pembalap yang jatuh nih, teman Pro 2, termasuk ada Diego Moreira yang sempat menempati posisi ketiga. Lalu ada Fabio Di Giannantonio finish keempat tanpa gangguan sepanjang balapan, sementara pemimpin klasemen Bezzecchi gagal finish setelah terjatuh jelang akhir balapan 10 putaran tersebut. George Martin memanfaatkan insiden itu untuk naik dan memangkas jarak poin dengan Bezzecchi ya. Pembalap Aprilia itu kini hanya tertinggal 15 poin dari rekan setimnya di puncak klasemen. Sementara itu ada Raul Fernandez finish ke-6 setelah sempat diragukan setelah menjalani operasi usus buntu ya. Sedangkan ada Enea Bastianini, Fermin Aldeguer, dan Brad Binder meraih poin terakhir pada balapan sprint MotoGP Ceko 2026 tersebut.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

Ya, 82 gak kerasa, waktu sudah mau menunjukkan pukul 2 gitu ya. Kini saatnya aku Fira Putri pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena sama 2 jam ke depan aku bakal mengajak kamu jalan-jalan ke Pro 2 Jakarta gitu ya, untuk mengikuti Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Dan sore hari kamu nanti juga bakal ditemani sama penyiar-penyiar yang gak kalah seru juga, dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist untuk hari ini, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, aku Fira Putri pamit undur diri. Bye.

Pagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20. Number 20.

buat kamu yang penasaran, jadi CNC ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsa. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity,

0: Biar sama lagu ini, ya memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih, di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: jarang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah

0: dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: Jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: Penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 19 Change dengan LDR. Posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Wall.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: trouble, know why?
1: Di peringkat ke-13, 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5. Aha.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

0: Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Camping Ground Bedengan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang menjadi salah satu destinasi wisata alam yang diminati masyarakat. Lokasi wisata tersebut kerap menjadi pilihan wisatawan untuk berkemah bersama dengan keluarga maupun bersama komunitas. Selain menikmati udara segar, pengunjung juga bisa merasakan ketenangan alam yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dan gak hanya menawarkan keindahan alam saja, Bedengan juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang untuk kebutuhan para pengunjung. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, Universitas Brawijaya mencatatkan lonjakan signifikan dalam pemeringkatan QS World University Ranking 2027. UB berhasil menempati peringkat ke-616 dunia, naik 64 posisi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-680. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Profesor Imam Santoso menyebut peningkatan ini menunjukkan tren positif yang tidak dialami seluruh perguruan tinggi pada edisi pemeringkatan tahun ini. QS mencatat sebanyak 8.808 institusi dari 106 negara dan wilayah dievaluasi di edisi 2027, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang melibatkan 8.467 institusi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Happy weekend teman Pro 2.
0: Happy weekend, happy Sunday teman Pro 2 ya. Dan di sore hari ini teman Pro 2 ada Bagas dan juga Dila yang akan menemani kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2.
1: Yes, bener banget, kita bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 di minggu sore ini.
0: Yes,
1: sampai nanti
0: banget
1: di jam 7 malam ya guys ya.
0: Yes, bener banget teman Pro 2 ya. Jadi kamu gak usah khawatir kalau hari minggu kamu gak kemana-mana, gak apa-apa teman Pro 2. Silahkan duduk atau baring-baring aja sambil dengerin kita ya,
1: yes.
0: Gila ya. Karena kamu bisa dengerin lewat mana aja teman Pro 2. Kamu bisa lewat aplikasi di RRI Digital. Terus ada bisa dengerin di mana aja nih Dila?
1: Di mobil juga bisa ya.
0: Yes, benar.
1: Lalu di rri.co.id juga bisa teman Pro 2. Langsung aja kamu buka rri.co.id. Terus di pojok kanan ada streaming. Kamu klik aja.
0: Bener
1: terus
0: banget.
1: Klik cari aja ke Malang gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi bakal
0: banget
1: muncul untuk semuanya.
0: Yes. Karena dengan RRI Digital dan juga rri.co.id teman Pro 2 ya, kamu ini bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia.
1: Bener.
0: Dari Sabang sampai Merauke teman Pro 2. Dari Miangas sampai Pulau Rote pokoknya.
1: Wow,
0: ya,
1: luar biasa ya teman Pro 2. Dan kita juga bakal hadirkan berbagai informasi menarik ya tentunya.
0: Bener banget tentunya.
1: Buat kamu di sore hari ini. Tapi sebelum itu, minggu-minggu ini biasanya kita main sepatu roda dulu kali ya sama Nona teman Pro 2.

0: sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman berdua masih bersama Bagas dan juga Dila di sore ceria kali ini.
1: Yes, dan kita juga ada informasi menarik ya.
0: Bener banget teman berdua, mengingat di Malang ini tadi malam baru aja digemparkan oleh konser ya Dila ya. Yang memang sangat-sangat spektakuler dan luar biasa karena gestar yang ada di konser tersebut itu memang gak main-main.
1: Betul, istilahnya apa ya, kayak gonggong semua ya.
0: Bener gestarnya. Banget. Dan kalau ngomongin soal konser ya, Dila dan juga teman Pro 2, ada beberapa kejadian-kejadian yang ada di konser. Itu tuh kadang yang bikin kita malas kayak gitu. Biasanya kalau ada konser yang gratisan, itu kita harus lebih waspada teman Pro 2. Karena di situ kebanyakan memang ya masih sampai saat ini terjadi insiden-insiden kecopetan gitu.
1: Oh iya benar, harus lebih ekstra hati-hati gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget teman Pro 2. Dan ngomongin soal copet teman Pro 2 dan juga konser, ini ada informasi yang berkaitan dengan hal itu. Ini informasi dari rri.co.id teman Pro 2 yang bahas bahwa ini ternyata dari Imaginary ini baru aja menghadirkan operasi pesta copet nih. Ini adalah sebuah film komedi tentang copet teman Pro 2 ya. Dan tentu saja dari rumah produksi Imaginary ini memperkenalkan film terbarunya ya, yakni operasi pesta copet yang memang sebelumnya itu adalah di tahun kemarin itu kan sebenarnya judul film. Judul film itu bukan operasi pesta copet.
1: Oke, apa tuh
0: judulnya? Tapi operasi pesta pora kayak gitu. Tapi teman Pro 2 ini adalah sebuah film yang mengangkat drama komedi ya, yang mengangkat kisah komplotan pencopet yang beraksi di tengah kemeriahan festival musik teman Pro 2. Dan tentu saja film ini juga sekaligus menjadi debut penyutradaraan dari Eddie Kemot ya. Dan dijadwalkan tayang di bioskop pada Agustus 2026. Dan ini tentu saja dibintangi oleh aktor dan juga aktris terkenal teman Pro 2, yakni ada Iqbal Ramadan, Risto Emmanuel, Julfa Maharani dan juga Kawai Labiba teman Pro 2.
1: Dan abis teaser yang udah dirilis ya, teaser poster teman Pro 2, ini dari para pemain juga tampil dengan karakter yang berbeda nih dari peran-peran mereka sebelumnya. Dan salah satu yang paling mencuri perhatian ini adalah penampilan Iqbal nih, yang dengan gaya rambut yang jauh dari citra yang selama ini melekat padanya gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget.
1: Dan mengambil latar di festival musik Pesta Pora teman Pro 2, film ini juga menghadirkan cerita tentang aksi nekat ya para pencopet di tengah puluhan ribu penonton yang sedang nonton konser. Dan selain menyuguhkan unsur komedi nih, film ini juga mengangkat sisi kehidupan di balik hiruk pikuk industri hiburan dan juga festival musik teman Pro 2.
0: Bener banget teman Pro 2 ya. Dan dari produsernya yakni Ernest Prakasa ini mengatakan proyek ini menjadi salah satu produksi paling ambisius nih yang pernah dikerjakan oleh Imaginary itu sendiri. Dan menurutnya teman Pro 2, penggunaan lokasi festival musik yang sesungguhnya ini menghadirkan tantangan tersendiri selama proses produksi, karena memang teman Pro 2 ya, ini latar belakangnya atau latar tempatnya itu memang ketika gelaran festival Pesta Pora itu terjadi, benar-benar terjadi di tahun lalu atau tahun sebelumnya kalau nggak salah teman Pro 2 ya. Dan dari Ernest juga menjelaskan bahwa gagasan film tersebut sebenarnya sudah muncul sejak 2023 ketika Eddie Kemot ini pertama kali menyampaikan ide ceritanya ya. Dan setelah melalui proses pengembangan selama 3 tahun, proyek tersebut akhirnya siap diproduksi dan juga ditayangkan teman Pro 2.
1: Jadi Ernest juga menilai ya teman Pro 2 kalau film ini tuh punya relevansi sosial yang sangat kuat nih, karena emang berangkat dari keresahan kemiskinan struktural gitu ya yang ada di masyarakat. Nah karena itu selain menghadirkan hiburan, film ini juga berupaya nih untuk menyampaikan kritik sosial melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
0: Bener banget.
1: Dan dari Eddie Kemot juga bilang teman Pro 2 kalau ide ceritanya sendiri juga terinspirasi dari pengalaman nyata bersama dengan band Seringai ya. Karena menurutnya kasus pencopetan di konser musik ini merupakan persoalan yang sering banget dihadapi gitu ya sama penonton, baik dari musisi juga maupun dari pihak penyelenggara acara.
0: Bener banget teman Pro 2, karena kalau teman Pro 2 tahu bahwa Eddie Kemot ini adalah drummernya band Seringai ya. Jadi memang ini kayaknya pengalaman dia gitu ketika konser gitu, melihat copet mencopet itu mungkin ya.
1: Jadi based on true story.
0: Bener banget ya. Dan dari Iqbal Ramadan sendiri teman Pro 2, film ini menjadi pengalaman baru baik di depan maupun di belakang layar nih. Selain berperan sebagai salah satu karakter terutama, ternyata ia juga terlibat sebagai produser kreatif dalam proyek tersebut. Wih, keren banget nih. Iqbal udah mulai merambah ke sisi produser kreatif.
1: Bener, ya, di balik layar ya, nggak cuma di depan layar aja.
0: Dan ia juga bahkan mengaku sempat mengalami kejadian lucu ya saat syuting berlangsung di area Pesta Pora nih, karena memang penampilannya yang begitu berbeda membuat dirinya ini tidak sempat dikenali gitu.
1: Oke.
0: Iya, jadi kayak semi-semi menyamar gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener. Katanya saking jametnya teman produser, Iqbal ditahan sama pos satpam, sama satpamnya Pesta Pora. Jadi, bukan saya artisnya bang. Kacak banget ya teman produser. Dua. Jadi buat kamu nih yang penasaran gimana keseruannya film Operasi Pesta Copet, tungguin aja ya.
0: Bener
1: di
0: banget.
1: Bioskop Indonesia di tanggal 27 Agustus 2020.
0: Yes, benar banget.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dila, kamu tahu gak sih kalau sekarang tuh memang pesta bola dunia 2026 memang lagi hangat-hangatnya.
1: Betul, gitu. Lagi hype banget. Setiap hari ada info baru ya, teman-teman.
0: Bener banget. Kalau kita ngomongin sepak bola, apalagi ini ada pesta bola dunia 2026 ya, teman-teman Pro 2 ya. Mm-hmm. Dan kali ini ya spesial nih, teman-teman Pro 2. Ada informasi mengenai legenda sepak bola di dunia nih, teman Pro 2. Karena ya baru aja nih Ronaldinho ternyata resmi bergabung dengan Ravenna FC di usia 46 tahun. Bayangin, teman Pro 2, udah mau setengah abad tapi dia tetap mau main sepak bola. Wow.
1: Gokil.
0: Karena memang, teman Pro 2 ya, legenda sepak bola dari Brazil ini, Ronaldinho Gaucho, ini dikabarkan resmi bergabung dengan klub Serie C Italia yakni Ravenna FC nih pada usia 46 tahun. Dan kabar ini memang langsung menjadi sorotan dunia sepak bola ya, karena menandai kembalinya salah satu pemain terbaik dunia nih ke lingkungan klub profesional, teman Pro 2.
1: Dan sejumlah laporan media juga menyebutkan gitu ya, kalau Ronaldinho ini menandatangani kesepakatan dengan Ravenna FC, di mana hal ini juga jadi bagian dari proyek promosi klub sekaligus untuk pengembangan citra dan juga brand timnya, teman
0: Bener
1: Pro 2
0: banget.
1: Dan meskipun demikian nih, dari pihak klub juga masih belum memastikan ya apakah nantinya mantan bintang Barcelona dan juga AC Milan ini juga akan kembali bermain secara kompetitif. Dan sampai saat ini, teman Pro 2, peran Ronaldinho juga disebut lebih difokuskan pada aspek non teknis dan kegiatan promosi klub saja.
0: Nah itu benar, teman Pro 2. Dan Ronaldinho juga mengaku sangat antusias ya atas langkah barunya, karena memang, teman Pro 2, ini bisa menjadi warna baru dan senyum yang sama, kata dia, seperti dikutip dalam laman Sky Sport pada hari Minggu, teman Pro 2, which is hari ini, teman Pro 2 ya. Dan dia juga menegaskan bahwa keinginannya untuk tetap menikmati sepak bola dan membawa semangat positif nih. Dan Ravenna FC dijadwalkan akan memperkenalkan Ronaldinho secara resmi dalam acara khusus dalam waktu dekat. Nah ini bisa kita tunggu, teman Pro 2 ya. Apakah ini Ronaldinho akan bermain lagi nih, Dila? Atau memang akan menjadi wajah baru dari klub ini gitu ya, sekaligus untuk promosi dan juga marketing gitu ya.
1: Benar.
0: Keren
1: jadi
0: banget
1: kan
0: nih.
1: Kamu tungguin aja gitu ya, apalagi gebrakan barunya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Teman berdua, ini udah sore dan ini udah mau maghrib aja teman berdua ya. Yes. Ini adalah momen-momen dimana kebanyakan nih yang besok masuk kerja ini udah kayak, aduh, kok udah minggu sore
1: ya? Udah ada hal-hal Senin ya.
0: Bener banget, tapi gak apa-apa teman berdua. Kita harus kembali lagi bekerja untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Siapa betul tahu ketika kita bekerja kita bisa kemana aja. Salah satunya adalah ya main-main ke Korea lah mungkin, nah, ya teman berdua
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Ini ada info menarik juga teman berdua ya. Kabarnya turis asing nih yang mau jalan-jalan ke Korea Selatan, sekarang udah punya alasan tambahan nih buat bisa mampir gitu ya ke Seoul. Bener. Dari pemerintah Korea Selatan juga lagi nyiapin nih diskon tiket bis antar kota dan juga bis ekspres agar wisatawan ini jauh lebih mudah untuk menjelajahi kota-kota lain di luar ibu kota teman berdua.
0: Bener banget nih. Dan program diskon ini berlaku selama 1 bulan teman berdua ya, dari 15 Juni hingga 14 Juli nih. Dan ini mengutip dari The Korea Herald teman berdua, program tersebut dijalankan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan nih bersama dengan Korea Tourism Organization teman berdua. Dan program ini katanya hadir saat kunjungan turis asing ke Korea Selatan ini sedang meningkat nih. Dan kementerian juga menyebut bahwa jumlah wisatawan asing pada Januari sampai April di tahun 2026 ini teman berdua ternyata mencapai rekor tertinggi nih untuk periode tersebut. Wow,
1: menarik banget ya teman berdua. Dan kabarnya juga nih lewat program ini ya, nanti turis asing yang mau pesan tiket bis juga melalui platform yang bekerja sama akan mendapatkan diskon langsung sebesar 5.000 won atau sekitar 58.000 ya teman berdua. Yes. Dan selain itu wisatawan juga bisa nih dapat potongan tambahan sampai 4.000 won atau sekitar 46.000 serta dapat juga fasilitas eSIM gratis melalui platform tertentu. Gimana fasilitas-fasilitas ini tuh bisa membantu kamu ya buat lebih terhubung gitu selama kamu berpergian ke luar Seoul teman berdua.
0: Sudah dipersiapkan ya bahkan bener di transportasinya ya.
1: Bahkan
0: ya,
1: sampai eSIM pun udah dapat teman berdua.
0: Dari pemerintah kota Korea Selatan juga sebelumnya telah merilis panduan transportasi multibahasa nih. Wah, ini sangat cocok
1: membantu,
0: dan
1: betul
0: membantu banget ya. Melalui platform Visit Korea pada bulan Mei teman berdua, dan bantuan ini dibuat agar wisatawan asing ini lebih mudah memahami cara memakai transportasi umum di negara tersebut. Wah, ini keren banget sih teman berdua ya. Dan katanya dengan adanya program diskon ini ternyata turis asing juga diharapkan lebih mudah berpergian ke kota-kota di luar Seoul nih. Jadi bisa jalan-jalan ya gitu ya.
1: Betul.
0: Cuma di Seoul aja nih tanpa harus bingung membeli tiket langsung di terminal.
1: Yes. Jadi buat kamu teman berdua yang sedang mau nonton konser mungkin ke sana atau sekedar liburan aja ke Korea Selatan, bisa banget ya program ini. Jadi kesempatan kamu untuk bisa memperluas rute perjalanan kamu dan gak cuma bisa menikmati di Seoul aja, tapi kamu juga bisa lihat sisi lain Korea Selatan lewat kota-kota di sekitarnya teman berdua. Oke deh teman berdua, juga aku mau infoin ya kalau nanti di jam 17.22 akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

mukena adalah pakaian sholat yang dikenakan oleh wanita muslim untuk menunaikan sholat. Namun, uniknya mukena hanya digunakan di Indonesia dan beberapa negara rumpun Melayu di Asia Tenggara. Di negara lain, muslimah menunaikan sholat dengan menggunakan pakaian jenis abaya yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Sholat mengenakan pakaian yang bukan mukena tidak dilarang dalam Islam. Tidak ada satupun dalil atau riwayat yang menyebutkan pakaian apa yang harus dikenakan untuk menunaikan sholat. Namun kriterianya tercantum jelas, yaitu menutupi aurat termasuk tidak transparan dan menampilkan lekuk tubuh, bersih, serta suci dari hadas besar maupun kecil. Mukena merupakan bentuk kompromi Wali Songo saat menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Ketika itu, wanita Indonesia masih mengenakan kemben atau kain yang dililit ke badan sebagai pakaian sehari-hari. Para wali mengajarkan penggunaan mukena yang khusus dipakai ketika sholat. Setelah sholat, mereka bebas mengenakan pakaian sehari-hari, dan hal ini sebagai upaya Islam lebih mudah diterima di masyarakat. Di zaman modern seperti saat ini, mukena juga mengalami berbagai perkembangan. Jika dulu mukena dinominasi warna putih dan juga polos, kini model mukena cantik berkembang menjadi aneka warna dan motif yang indah. Hal ini juga tidak bertentangan dengan agama, malahan dianjurkan untuk mengenakan pakaian terbaik dan terindah dalam sholat, karena sholat adalah bentuk komunikasi langsung seorang hamba dan Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 아래 티티티티
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Teman berdua masih bersama Bagas dan juga Dila ya, dan kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan teman berdua.
1: Yes.
0: Dan selamat beristirahat juga buat kamu teman berdua ya, walaupun ini minggu biasanya waktu untuk beristirahat juga untuk mempersiapkan besok Senin.
1: Betul, mumpung masih ada hari buat istirahat ya, jadi maksimalin aja istirahatnya di hari ini teman berdua.
0: Bener banget, dan gak usah dipikirin Senin dulu teman berdua, karena kamu masih ditemenin oleh Bagas dan juga Dila ya. Karena memang hari ini wajib di apa ya, dibikin seneng gitu aja ya.
1: Betul, bikin asikin aja.
0: Bener banget, dan dirayakan apapun itu pencapaian kecil-kecilmu itu teman berdua ya. Dan ngomongin soal perayaan nih teman berdua, ternyata di hari ini tepatnya di tanggal 21 Juni 2026 ini Google ini merayakan Hari Musik Dunia nih, dan memvisualisasikannya dengan dangdut ya. Ini yang dirayakan itu adalah Google Doodle teman berdua, yang baru aja memamerkan desain bernuansa dangdut nih dalam perayaan Hari Musik Dunia di hari ini teman berdua.
1: Yes.
0: Dan ilustrasi doodle ini merupakan karya dari desainer Ardira Putra nih, dan tentu saja teman berdua, perayaan Hari Musik Dunia ini turut dimeriahkan oleh mesin pencari Google ya, atau search engine gitu ya. Dan Google Indonesia juga mengambil tema musik dangdut dengan menggandeng desainer Ardira Putra teman berdua.
1: Yes, dan musik dangdut juga divisualisasikan gitu ya teman berdua, dengan adanya musik gendang, ada keyboard juga, ada seruling dan juga tamborin nih, terus ditambah juga ada gambar truk, mic dan juga kilau lampu teman berdua.
0: Bener banget.
1: Dari Country Marketing Manager Google Indonesia, Mariel Makarim juga bilang nih, kalau mood masyarakat terhadap musik dangdut ya di platform digital juga terbilang positif teman berdua, di mana data dari Google Search sendiri juga menunjukkan ya kalau pencarian genre popdut ini juga meningkat nih 30% teman berdua.
0: Wow, keren banget. Dan terus ada genre disco dangdut nih naik 20% teman berdua ya. Selain itu kata kunci terkait atmosfer hiburan seperti dangdut cafe naik 90%, dan juga konser dangdut naik 30%. Karena memang teman berdua, dangdut is the music of my country ya.
1: Bener banget. Dengan cuma itu aja teman berdua, masyarakat juga semakin aktif ya mencari referensi ekspresi dan juga gerakan, di mana pencarian penyanyi goyang dombret ini juga merupakan lagu legend ya. Dari Inul Daratista meningkat sampai dengan 100%.
0: Emang lucu banget teman berdua ya kalau kita ngomongin dangdut ini ya, apalagi kalau kita ngomongin Inul Daratista teman berdua. Karena memang kalau kita berbagi soal evolusi musik dangdut dari kacamatanya ya, menurut dia ini perkembangan musik dangdut saat ini jauh lebih besar ketimbang di awal masa karirnya dulu teman berdua. Karena kita kalau ngomongin dangdut juga sekarang udah banyak banget musik-musik, bahkan ada hip dut, pop dut gitu-gitu teman berdua ya.
1: Udah mulai digabung-gabungin gitu ya. Oke deh teman berdua, kita langsung aja dengerin lagu Hibdut. Akhir ini dia ada Nakila dengan Kasih Abah-Abah.
0: Yes.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
2: Ya, selamat sore menjelang malam teman Pro 2. Masih bareng sama Dila dan juga Bagas ya.
3: Bener banget.
2: Dan seperti biasa di jam 18 lebih ini, waktunya kita berdua nih buat muterin lagu dari Musik Aktif teman Pro 2.
3: Bener
2: sebuah
3: banget.
2: Kolaborasi ya antara Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif dengan Radio Republik Indonesia.
3: Yes, bener banget. Ini dan dari Ekraf sendiri teman Pro 2 ini secara resmi sudah mendukung nih promosi dan juga distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik teman Pro 2. Dan sebagai wujud nyata inisiatif ini teman Pro 2, Kemenekraf ini berkolaborasi dengan grup musik independen dari Malang teman Pro 2, yakni Begundalo Waru nih, untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back teman Pro 2.
2: Yes, dan salah satu personil band juga bilang gitu ya kalau lagu ini adalah pengingat teman Pro 2 akan perjuangan ya, terutama tentang pentingnya kembali ke rumah dan juga semangat yang sempat redup.
3: Yes,
2: untuk proses produksinya sendiri, video klipnya ya, ini juga disutradarai sama Hits Terror ya, dilakukan di berbagai lokasi nih di kota Malang dan juga di kota Batu Jawa Timur. Dan video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional dan menyandingkan masa kini yang suram gitu ya, dengan kilas balik di masa lalu yang penuh dengan solidaritas dan menjadikannya nih sebuah metafora teman Pro 2 tentang pulang ya, baik secara fisik maupun secara batin.
3: Bener banget teman Pro 2. Dan kali ini abis ini kita langsung dengerin teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang penasaran sama video musiknya, ini bisa langsung aja tonton di YouTube teman Pro 2, di channelnya Begundalo Waru. Abis itu teman Pro 2 kasih tahu ke kita nih, syutingnya di mana aja teman Pro 2, karena ini kebetulan di Malang dan juga di Batu,
2: Batu
3: ya.
2: Betul.
3: Mungkin beberapa dari teman Pro 2 ada yang tahu nih syutingnya di mana aja. Oke deh teman Pro 2, langsung aja kita dengerin dari Begundalo Waru, Hello We're Coming Back.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Dila tentunya ya. Dan masih dengan informasi-informasi yang menarik. Salah satunya ini ada informasi yang datang dari sebuah anime yang memang booming, Dila.
1: Oke.
0: Ya, apalagi kalau bukan anime Attack on Titan, Teman Pro 2 ya. Dan ini ada kabar ya, ini dilansir dari rri.co.id bahwasannya nih, Studio MAPPA ini mengumumkan akan kembali ke dunia Attack on Titan melalui proyek video game terbaru Attack on Titan 3. Dan dalam perayaan ulang tahun ke-15 studio tersebut, MAPPA mengonfirmasi keterlibatannya dengan membuat segmen animasi baru, Teman Pro 2.
1: Wow, Attack on Titan 3 juga akan hadir ya, Teman Pro 2, dalam format game yang akan rilis nih di tahun 2027 mendatang. Dimana pengumuman ini juga jadi kejutan nih bagi para penggemar, spesial buat penggemar AOT gitu ya.
0: Bener banget.
1: Dan walaupun belum ada kabar resmi mengenai kelanjutan animenya sendiri, dari MAPPA juga memastikan Teman Pro 2 ya bakal kembali nih dengan menghidupkan dunia Eren dan juga pasukan pengintai melalui media yang berbeda, Teman Pro 2.
0: Bener banget. Ini cocok banget buat kamu, Teman Pro 2 ya, yang memang fanbase-nya Attack on Titan dan juga suka nge-game nih. Karena memang game Attack on Titan 3 ini pertama kali diperkenalkan oleh Koei Tecmo ya dalam ajang Summer Game Fest 2026 nih. Dan game ini akan mengadaptasi alur cerita akhir dari AOT yang memang belum pernah diangkat dalam versi game terdahulu, Teman Pro 2.
1: Wow, dan dari MAPPA juga udah merilis trailer perdana nih untuk membangun gitu ya antusiasme para penggemar menjelang peluncurannya. Dan selain menghadirkan cerita utama hingga klimaks serial, game ini juga nantinya ya akan menyuguhkan pengalaman baru nih melalui tambahan animasi eksklusif. Dari seri game Attack on Titan juga diluncurkan di tahun 2016 ya, dan juga memungkinkan Teman Pro 2 untuk pemain ini mengikuti jalan pasukan pengintai. Dan di Attack on Titan 2 Final Battle, Koei Tecmo juga menambahkan ya ada fitur pembuatan karakter original nih yang bisa bertarung bersama dengan tokoh-tokoh utama, Teman Pro 2.
0: Wah, keren banget pokoknya, Teman Pro 2. Karena memang hanya hingga saat ini belum diketahui apakah fitur tersebut ini akan kembali hadir nih dalam AOT 3 ini ya. Dan peristiwa Rumbling dan juga pertempuran terakhir melawan Attack Titan ini dipastikan akan menjadi bagian dari permainan. Wow, seru banget, Teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin animenya juga ini, sementara itu memang masa depan anime Attack on Titan ini masih belum menunjukkan tanda-tanda kelanjutan nih. Dari Hajime Isayama ini juga belum memberikan sequel ya atau spin-off baru nih, meski masih terlibat dalam proyek cerita pendek seperti Attack on Titan Bad Boy, Teman Pro 2.
1: Jadi buat kamu yang mungkin udah ngikutin dari seri awalnya ya, dari seri 1
0: bener banget.
1: Itu bisa banget nanti, Teman Pro 2, gamenya bakal rilis di tahun 2027.
0: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Losparining budoyo, adamal raraketing, nuswantoro, wassalam.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Ya Teman Pro 2, lagu dari Tulus ya. Jadi lagu penutup perjumpaan kita nih di udara kali
1: ini. Bener banget Teman Pro 2. Tapi seperti kata Tulus tadi, kita akan baik-baik aja Teman Pro 2 ya. Karena besok kita tetap akan bisa bertemu lagi di lain kesempatan Teman Pro 2. Yes. Tapi sayang memang kali ini Bagas dan juga Dila mau pamit dulu dari ruang dengar kamu Teman Pro 2 ya. Dan terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 3 tadi sampai ini hampir jam 7 ya Dila.
0: Bener
1: ya.
0: Banget. Dan jangan kemana-mana, nanti di jam 7 bakal ada Indonesia Pro Indie
1: bener
0: dari
1: banget.
0: Pro 2 Jakarta.
1: Yes, benar banget.
0: Dan nanti di jam 20 ya di Jaga Malam bakal ada Tania yang bakal nemenin malam hari kamu.
1: Yes, benar banget Teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan Bagas pamit.
0: Bila juga pamit.
1: Bye-bye. Bye.

0: kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan gaya Jawa, Islam, Tiongkok, dan Eropa.
1: Pro 2 Events.

0: Gojit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara PT Della Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Ear House menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih dibahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Kebun Raja Malang menjadi salah satu destinasi wisata alam yang diminati masyarakat untuk berkemah dan menikmati suasana alam yang tenang serta sejuk. Hamparan area hijau yang dikelilingi pepohonan rindang membuat lokasi ini cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari dan menikmati keindahan alam terbuka. Selain camping, pengunjung juga dapat melakukan berbagai kegiatan luar ruang seperti piknik, fotografi alam, hingga edukasi lingkungan. Akses yang relatif mudah dijangkau membuat Kebun Raja kerap menjadi pilihan wisata akhir pekan bagi keluarga, sahabat maupun komunitas. Keberadaan Kebun Raja menunjukkan wisata alam masih memiliki daya tarik kuat dan dapat menjadi alternatif liburan sederhana yang berkesan bagi masyarakat. Informasi berikutnya teman Pro 2, demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Malang. Pemkot Malang mengajak masyarakat menyemarakan ajang tersebut melalui berbagai kegiatan positif termasuk penggunaan jersey bola bagi ASN setiap hari Jumat. Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setio Santoso, mengatakan momentum Piala Dunia diharapkan dapat meningkatkan semangat olahraga sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Kebijakan penggunaan jersey merupakan tindak lanjut surat edaran Kemendagri yang mendorong pemerintah daerah ikut memeriahkan Piala Dunia 2026 melalui berbagai kegiatan positif termasuk nonton bareng. Erik Setia Santoso juga mengimbau perangkat daerah menggelar nobar di lingkungan kantor pelayanan selama tidak mengganggu tugas utama dalam melayani masyarakat. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Pemkot Malang berharap Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi hiburan olahraga, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha lokal.

0: Kemang Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.

0: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: 8.9 teman Pro 2. Di sini udah ada Tania yang bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Yang pastinya aku bakal nemenin kamu di hari Minggu ini ya, teman Pro 2, malam Senin di tanggal 21 Juni ini sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap pastiin kamu terus di sini di 8.9 teman terbaik kamu.

Tomro 2 itu tadi adalah lagu dari Muse yang berjudul Supermassive Black Hole. Dan setiap kali aku dengerin lagu ini ya Tomro 2, aku tuh pasti langsung keinget dari salah satu scene film Twilight. Aku pasti yakin sebagian dari kamu juga berpikiran yang sama gitu ya Tomro 2. Kalau misal denger lagu Supermassive Black Hole ini, langsung keinget scene di Twilight yang dimana ini ya Tomro 2, keluarga Edward Cullen ini bermain baseball ini di salah satu adegan di Twilight gitu ya. Dan emang lagu ini tuh benar-benar nempel banget sama scene itu, karena waktu mereka main baseball, si keluarga vampir ini main baseball tuh benar-benar eye catching banget karena ini ya, dengan perawakan mereka yang sungguh-sungguh pucat itu, terus mereka bermain baseball dengan soundtrack lagu ini di belakangnya itu malah bikin mereka tuh kayak keren gitu ya teman berdua. Bahkan mereka cuman main baseball aja tapi dibuat keren gitu, karena lagu si Muse yang berjudul apa namanya ini, Supermassive Black Hole. Dan buat kamu nih teman berdua, kalau misal dengerin lagu Supermassive Black Hole ini, apakah kamu juga teringat tuh salah satu scene dari Twilight ini teman berdua?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Cake adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Laheik dibangun sambung menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Laheik adalah tempat tinggal dari Tumbi yang berarti keluarga besar.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

87,9 teman bro 2 masih di Jaga Malam dan juga masih barengan sama Tania di sini ya teman bro 2 di Jaga Malam yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam teman bro 2. Dan buat kamu nih coba deh kamu cek Google kamu itu pasti sekarang lagi ada di center baru nih teman bro 2. Karena ya ini Google lagi-lagi menunjukkan apresiasinya nih terhadap budaya Indonesia. Jadi di halaman depan ini kamu bisa ngelihat desain Google ini terdapat ilustrasi bertema Ndiang Diut gitu ya teman bro 2. Dan tampilan ini juga menjadi sorotan pengguna internet karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas banget ya di tanah air kita ini Indonesia. Dan dangdut sendiri ini juga merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai macam unsur budaya ya tentunya teman bro 2. Jadi mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik barat pun juga bisa masuk di dangdut ini sendiri. Dan juga genre ini juga telah lama menjadi bagian penting gitu ya dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dan dangdut ini juga hadir dalam berbagai ruang sosial mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional tentunya teman bro 2. Dan sementara itu raja dangdut kita yaitu Roma Irama yang dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia ya. Roma Irama ini memiliki gaya khas dan juga lirik bernuansa religi serta sosial, dan ia ini juga mulai populer sejak era 70-an bersama grup Soneta. Dan dia ini berhasil membawa dangdut ke panggung yang lebih luas dan juga bergengsi pastinya teman-teman pro 2. Nah kalau misalkan ada raja pasti ada ratunya gitu ya teman bro 2. Dan ratu dangdut ini adalah Umi Elvi Sukaisih ya, karena memang suara emasnya ini dan kontribusinya yang besar untuk dunia dangdut Indonesia. Dan Elvi ini juga sering berduet nih dengan Roma Irama dan juga menjadi ikon penting dalam sejarah perkembangan musik dangdut Indonesia.

0: bidang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Itu Murid 2 masih di 87,9 ya. Dan kali ini ada informasi dari salah satu nama paling menonjol di dunia musik Inggris ya teman Murid 2, yaitu ada Mel Smith yang akhirnya membuka lembaran baru dalam karirnya nih. Jadi musisi asal Luton ini yang pernah memenangkan a Brit Award dan juga tampil di tour stadion bersama Ed Sheeran ini resmi melepas album debutnya yang bertajuk My Mess, My Heart, My Life pada 19 Juni kemarin teman Bro 2. Dan ini juga bersamaan dengan perilisan ini ya, ia juga membagikan single terbarunya yang berjudul Heaven, yang menjadi salah satu gambaran juga nih dari arah emosional dari album My Mess, My Heart, My Life teman Bro 2. Dan menurut Mel Smith sendiri, album ini merupakan karya paling personal yang pernah ia buat, karena album ini juga lahir dari refleksi atas catatan terapi, kenangan masa lalu, serta berbagai macam pengalaman hidup yang membentuk dirinya saat ini ya teman Bro 2. Dan melalui lagu-lagu yang membahas tentang keluarga, cinta, kehilangan, kesehatan mental, hingga pencarian jati diri nih teman Bro 2, Mel Smith ini berusaha memahami masa lalunya sekaligus menemukan lagi nih harapan dalam proses bertumbuh sebagai manusia gitu ya. Dan juga penyanyi 28 tahun ini menggambarkan album ini sebagai perjalanan untuk menerima diri sendiri dan juga menyadari bahwa setiap orang ini juga masih terus berproses teman Bro 2. Dan sementara itu untuk single Heaven ini sendiri mengangkat inspirasi dari orang-orang terdekatnya yang mulai membangun keluarga dan juga menjalani kehidupan baru gitu ya bersama pasangan mereka. Dan pengalaman ini juga menyaksikan cinta yang tulus ini jadi membuat Mel Smith ini sendiri merenungkan nih sosok-sosok yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan juga rasa aman dalam hidupnya gitu ya. Dan lewat lagu ini, ia juga menyampaikan gagasan bahwa surga ini gak selalu berupa sebuah tempat, melainkan bisa hadir dalam wujud seseorang yang membuat dunia terasa lebih ringan dan juga penuh makna. Luar biasa sekali Mel Smith ini teman Bro 2. Dan sesaat lagi aku akan putarin salah satu lagu dari Mel Smith, tapi ini adalah yang featuring Niall Horan, yaitu Drive Safe. Mungkin buat kamu yang lagi di jalan juga drive safe ya teman Bro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baju baru, alhamdulillah. Untuk dipakai di hari.
3: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
4: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
5: A few moments later.
3: Gak, Ran. Itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
4: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
4: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Nyetum Umur 2 kali ini datang dari musisi Indonesia, yaitu Raisa ya teman Pro 2, yang akan udah sih ini sebenarnya teman Pro 2 yang melakukan kolaborasi lintas negara. Jadi Raisa ini bertemu penyanyi balad ternama Korea Selatan yang bernama Song Sekyong, dan akhirnya ini resmi hadir nih teman Pro 2 di tanggal 19 Juni kemarin, dan keduanya ini merilis lagu duet yang berjudul Heaven Knows. Jadi ini sebuah karya yang juga menandai langkah baru dalam perjalanan musik mereka di kancah internasional ya teman Pro 2. Dan bagi Raisa sendiri nih yang telah dikenal sebagai salah satu solois terbesar Indonesia dengan jutaan pendengar di platform streaming, jadi proyek ini tuh jadi semakin memperluas lagi nih jejak karirnya di pasar global ya. Dan sementara itu Song Sekyong sendiri ini juga memanfaatkan kolaborasi ini sebagai bagian dari upayanya nih untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi di luar Korea Selatan. Dan proyek ini juga tentunya mendapat dukungan gitu ya dari A2W Group, perusahaan hiburan yang berfokus menghubungkan industri musik Asia dengan pasar internasional. Dan menurut CEO A2W Group, ini ada Daniel Kim, jadi memang menurut dia kolaborasi ini menjadi bagian dari rangkaian proyek global yang juga tengah dipersiapkan untuk Song Sekyong gitu ya teman Pro 2. Dan dia juga meyakini sang penyanyi ini juga memiliki kualitas ya untuk berkembang menjadi salah satu figur musik Korea yang paling berpengaruh di panggung internasional melalui berbagai macam kolaborasi lintas budaya yang juga bermakna. Dan lahir dari respon luar biasa terhadap video cover yang berjudul Endless Love yang memang mereka bawakan bersama, dan juga sempat viral juga nih di berbagai macam platform. Dan akhirnya lagu Heaven Knows ini menjadi karya original pertama mereka yang juga mempertemukan kedua musisi ini. Jadi lagu ini mengangkat tema cinta, harapan, takdir, dan juga hubungan antar manusia ya yang melampaui batas batas bahasa maupun negara gitu teman Bro 2. Jadi mungkin buat ini ya yang LDR gitu teman Bro 2. Jadi dari sisi musikalitas, lagu Heaven Knows ini sendiri memadukan sentuhan emosional khas balad Korea dengan produksi pop modern berkelas internasional. Dan menariknya, Raisa ini untuk pertama kalinya bernyanyi dalam bahasa Korea dan juga bahasa Inggris teman Pro 2. Jadi sementara Song Sekyong ini juga tampil bilingual dan akhirnya nih menciptakan harmoni yang terasa natural sekaligus memperkuat lagi nuansa lintas budaya yang menjadi identitas utama dari lagu Heaven Knows ini sendiri.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Ih, kamu bisa aja.
1: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
2: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Teman terbaik kamu.

Itu Mulu 2 masih di 87,9 di Jaga Malam kali ini, dan juga masih barengan sama Tania yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam ya Temu Pro 2. Dan kali ini aku akan membawakan informasi dari NASA nih Temu Pro 2, karena ini ada program pencarian objek kosmik tersembunyi nih di sekitar tata surya. Kini membuka peluang nih bagi masyarakat luas untuk terlibat langsung. Dan NASA ini juga tengah meluncurkan proyek terbaru bertajuk Backyard World's Binaries.

Dan melansir dari laman resminya pada hari ini, teman Pro 2, proyek ini mengajak relawan ini menemukan pasangan langka dari Bintang dan juga Brown Dwarf. Dan buat kamu nih yang belum tahu Brown Dwarf ini apa, jadi ini adalah merupakan objek gas yang masanya berada di antara planet dan juga Bintang, teman Pro 2. Dan objek ini juga terlalu besar untuk disebut planet, namun nggak cukup masif gitu ya untuk memicu reaksi nuklir seperti Bintang. Jadi keberadaan pasangan antara Brown Dwarf dan juga Bintang ini juga sangat penting bagi para astronom ya, karena ini juga memungkinkan untuk menentukan usia objek tersebut dengan lebih akurat. Dan ilmuwan ini juga kerap menyebut hal ini adalah sesuatu yang selama ini juga sulit dilakukan gitu ya dalam studi astronomi. Dan dalam proyek ini juga, teman Pro 2, peserta ini diminta mengamati citra dari teleskop luar angkasa Wide Field Infrared Survey Explorer atau WISE. Dan Brown Dwarf ini biasanya

tampak sebagai titik kecil yang bergerak di antara latar belakang bintang yang relatif diam. Dan dengan cara sederhana ini, teman Bro 2, kontribusi publik ini juga dapat membantu mengidentifikasi objek-objek yang sebelumnya terlewatkan nih oleh sistem otomatis. Dan pemimpin proyek yaitu ada Aaron Meissner yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengungkap misteri objek kosmik ini, teman Bro 2. Karena ia juga menyebut keterlibatan masyarakat ini akan memberikan wawasan penting nih untuk memahami karakteristik dan proses pembentukan brown dwarf. Karena masih tergolong redup dan juga sulit dideteksi, brown dwarf ini sendiri sebenarnya cukup umum untuk ditemukan gitu ya. Dan di wilayah galaksi Bima Sakti, tempat tata surya berada, ini juga diperkirakan terdapat satu brown dwarf untuk setiap 3 hingga 4 bintang, teman Bro 2. Dan objek ini juga menjadi laboratorium alami untuk mempelajari planet raksasa seperti Jupiter gitu ya. Dan proyek Backyard Worlds Binaries ini juga terbuka bagi siapa saja di seluruh dunia. Dengan hanya menggunakan laptop atau ponsel, kamu ini bisa ikut berkontribusi dalam penelitian astronomi dan juga membantu ilmuwan, teman Bro 2. Jadi siapa nih dari kamu yang mau membantu ilmuwan nih? Bisa banget, teman Bro 2, langsung aja ikut proyek Backward Worlds Binaries ya. Dan ini juga sangat mengingatkan aku dengan film Project Hail Mary yang para ilmuwan dan juga astronomi ini menarik si Ryan Gosling itu, siapa ya namanya ya, di Project Hail Mary itu. Dan ini langsung sebenarnya si Ryan Gosling ini kan jadi guru gitu ya, teman Bro 2, tapi ditarik langsung sama ilmuwan untuk mengikuti Project Hail Mary itu sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tumrudo, kamu tahu gak sih kalau ada fenomena hujan meteor Junbotis yang diperkirakan mencapai puncaknya pada pekan depan itu, Tumrudo. Jadi ini juga membawa potensi kejutan juga nih bagi para pengamat langit. Jadi ini tuh berbeda gitu ya dengan hujan meteor tahunan lainnya. Jadi Junbotis ini dikenal sulit diprediksi dan juga kerap menghadirkan lonjakan aktivitas secara tiba-tiba gitu, Tumrudo. Dan dalam kondisi normal, hujan meteor ini hanya menghasilkan 1 hingga 2 meteor per jamnya. Namun dalam beberapa kesempatan, fenomena ini juga pernah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di tahun 1998 gitu ya, jumlah meteor ini mencapai hingga 100 per jam. Sementara itu di 2004 tercatat sekitar 20 hingga 50 meteor per jamnya, Tumrudo. Dan meski demikian, prediksi ini juga nggak selalu akurat gitu ya. Karena di 2010, lonjakan aktivitas ini juga sempat diperkirakan terjadi. Tetapi kenyataannya ini hanya kurang dari 10 meteor per jam yang terlihat, Tumrudo. Dan fenomena ini juga terjadi saat bumi ini melintasi sisa-sisa debu dari komet 7P/Pons-Owenneck yang mengorbit matahari setiap sekitar 6 tahun nih. Jadi partikel debu yang memasuki atmosfer bumi ini akan terbakar dan menghasilkan garis cahaya yang dikenal sebagai meteor atau bintang jatuh nih. Dan menurut American Meteor Society, periode aktif hujan meteor ini berlangsung hingga akhir Juni, Tumrudo. Dan dengan puncak antara 20 hingga 27 Juni. Jadi mungkin buat kamu ya, mungkin selama satu minggu ke depan ini bisa mengamati langit kalau misal kamu ingin lihat fenomena bintang jatuh gitu ya. Meskipun ini biasanya memang lemah, fenomena ini juga tetap menarik perhatian gitu ya, karena potensi kejutan yang bisa muncul sewaktu-waktu nih. Jadi bagi belahan bumi bagian utara, titik radian hujan meteor ini berada di rasi bintang Boots, dan titiknya ini terlihat di langit barat hingga barat daya pada malam hari, Tumrudo. Dan untuk mendapatkan hasil terbaik nih, disarankan mengamati dari lokasi gelap yang jauh dari polusi cahaya gitu ya. Karena mata juga perlu beradaptasi gitu dengan kegelapan selama sekitar 20 menit agar meteor ini lebih mudah untuk terlihat gitu. Jujur aku udah pernah sih, Tumrudo, untuk melihat fenomena bintang jatuh cuman sekali seumur hidup aku sih, Tumrudo. Tapi benar-benar waktu terjadi bintang jatuh itu secepat itu dan gak bisa di apa ya, Tumrudo, gak bisa di capture dengan handphone, dengan kamera, karena emang gak ada persiapan sih aku waktu itu. Jadi tiba-tiba lihat ke langit, tiba-tiba ada bintang jatuh, dan itu emang cantik banget sih menurut aku, Tumrudo.

keliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu nggak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Youtube Pro 2 kali ini juga masih dari dunia ini ya, bukan dunia sih, dari NASA ya Youtube Pro 2. Jadi memang ada awak ekspedisi 74 di ISS ini tengah meneliti dampak kondisi tanpa gravitasi terhadap pertumbuhan tulang rawan dan sistem perencanaan Youtube Pro 2. Jadi mengutip NASA di hari ini, hal ini guna menjaga kesehatan astronot serta pengembangan terapi medis di bumi. Ini ternyata Youtube Pro 2. Dan selain itu, para awak ini juga mulai bersiap gitu ya untuk menghadapi spacewalk untuk perawatan sistem robotik yang dijadwalkan akhir bulan ini. Dan penelitian ini di lingkungan mikrogravitasi ini memberikan wawasan unik yang tidak dapat diperoleh di bumi nih teman Pro 2. Dan selain itu, para awak ini juga mulai bersiap untuk menghadapi spacewalk yang seperti tadi ya teman Pro 2. Dan temuan ini juga dimanfaatkan ilmuwan dan insinyur untuk mengembangkan terapi, obat-obatan, serta teknologi baru nih. Dan hal tersebut juga dinilai bermanfaat bagi kesehatan manusia dan juga didesain wahana antariksa nih. Jadi eksperimen bioteknologi ini dilakukan dengan menumbuhkan sel tulang rawan di luar angkasa. Dan ini juga ada astronot NASA yaitu Jessica Meir dan juga Chris William yang menangani sampel yang sebelumnya disimpan dalam freezer. Dan kemudian mereka ini mencairkannya dan diproses di dalam glove box laboratorium Kibo. Dan sampel tersebut diberi nutrisi dan ditempatkan dalam inkubator untuk mendukung pertumbuhan jaringan Itama Bro 2. Dan sementara itu, kosmonot Roscosmos Sergei Kutsverkov dan Sergei Mikhaev ini meneliti pencernaan dengan perangkat ultrasound untuk memindai area perut, dan data yang dihasilkan membantu memahami perubahan aliran darah dan bentuk organ pencernaan dalam kondisi mikrogravitasi setelah makan. Dan teknologi ini juga memanfaatkan augmented reality dan kecerdasan buatan untuk membantu identifikasi organ ya Tom Pro 2. Serta ini juga berpotensi untuk memungkinkan pemantauan kesehatan mandiri dalam misi ke bulan, Mars, dan seterusnya ya Tom Pro 2. Dan NASA ini juga dijadwalkan segera mengumumkan dua astronot yang akan melakukan spacewalk pada 30 Juni ini, dan tujuannya yaitu untuk memperbaiki lengan robotik Canadarm2 Tom Pro 2. Dan itu dia teman Pro 2, informasi terakhir dari aku yang bisa aku sampaikan. Karena ini udah mau jam 11 malam aja teman Pro 2, gak kerasa banget aku udah menemani kamu di Jaga Malam, spesial banget di hari Minggu 21 Juni ini teman Pro 2. Ini buat kamu yang mau beristirahat, selamat beristirahat teman Pro 2. Terima kasih banyak udah menemani aku ya. Dan buat kamu yang masih mau stay, bisa banget, karena nanti di jam 11 hingga di jam 12 akan ada jazz music yang pastinya aku akan menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani kamu beristirahat teman Pro 2. Dan akhir kata, Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berwarna.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini hari Minggu 21 Juni 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Senin 22 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Untuk pagi hari ini, teman Pro 2 bakal ada Safa dan juga Dila yang akan nemenin sampai nanti jam 10 pagi. Dan banyak banget informasi terupdate akan kami hadirkan untuk kamu. Tapi sebelum itu, teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena jam 5 pagi akan ada sajadah panjang dan juga single-single listening untuk menemani kamu beraktivitas. So don't go anywhere and keep stay tune di Pro 2 FM.
2: Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum binnahar thumma yab'a أَذْكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَمَّا بَعْدُ. Saat ini memasuki zaman modern, ada orang yang menyebutnya zaman canggih. Ada pula istilah era globalisasi dan informasi. Tetapi apapun namanya itu tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi permasalahan ialah siapkah kita dan generasi kita dalam menghadapi zaman yang penuh tantangan ini. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim durriyatan di'afan khanu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Dan hendaklah kamu merasa cemas bila meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah serta khawatir atas kesejahteraan mereka. Dan bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan-perkataan yang mulia. Yang dimaksud dengan generasi yang lemah dalam ayat ini ialah generasi yang lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah keterampilannya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya, yang lebih parah lagi yakni lemah imannya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Seperti kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali terjadi kemaksiatan dan kezaliman-kezaliman seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, perzinaan, pelacuran, pergaulan bebas, dan prostitusi. Timbulnya generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat, generasi yang tidak mau dengan agama. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Keseluruhan dari kejahatan itu terjadi akibat lemahnya generasi kita. Berawal dari dangkalnya ilmu pengetahuan tentang Islam, mengakibatkan dangkal pula kadar keimanan dan akhlak generasi muda, hingga terjadilah bermacam-macam corak kejahatan dan kemaksiatan. Begitu juga karena lemahnya keahlian dan keterampilan yang mengakibatkan generasi muda tidak sanggup untuk menghadapi kuatnya tantangan zaman. Lemahnya ekonomi mengakibatkan terjadinya pencurian, perampokan, pembunuhan, dan seterusnya. Inilah semua

keluarga kita agar jangan terseret ke dalam api neraka. Di antara hal yang dapat menyeret kita ke dalam neraka adalah tidak memperhatikan anak-anak dan generasi muda kita. Ali Akbar Nafis dalam cerpennya yang berjudul Robohnya Surau Kami bercerita bahwa ada seorang haji yang bernama Haji Saleh. Semasa di dunia, Haji Saleh terkenal sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Sesampainya di neraka, Haji Saleh terkejut dan berkata, "Saya kira Tuhan ini hilaf. Tidak tahu dia bahwa saya adalah orang yang taat beribadah kepadanya. Tetapi kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka?" Begitu Haji Saleh berkata, lalu Haji Saleh unjuk rasa kepada Allah. Sesampainya di hadapan Allah, lalu Allah bertanya kepada Haji Saleh, "Engkaukah yang bernama Haji Saleh?" Dijawabnya, "Benar ya Allah." Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau mengerjakan sholat?" Dijawabnya, "Benar Tuhan, benar ya Allah." Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau naik haji?" Dijawabnya, "Benar ya Allah, benar ya Tuhan." Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apakah engkau berpuasa?" Dan dijawabnya lagi, "Benar Tuhan." Lalu Allah mengatakan, "Bagus. Memang engkau orang yang taat beribadah kepadaku." Kemudian ditanya lagi, "Apakah engkau punya anak, wahai Haji Saleh?" Dijawabnya oleh Haji Saleh, "Punya ya Tuhan." Ditanya lagi oleh Allah, "Pernahkah anakmu disuruh sholat?" Dijawabnya, "Oh, itu memang lupa saya. Itu saya kelupaan ya Tuhan. Ya Allah, saya lupa." Ditanya lagi oleh Allah, "Pernahkah anakmu dimasukkan ke TPA atau pesantren?" Dijawabnya oleh Haji Saleh, "Ya Tuhan, itu lupa saya ketika saya di dunia. Saking sibuknya saya beribadah kepadamu hingga lupa untuk mengatur anak dan keluarga saya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Masuklah kamu beserta anakmu ke dalam neraka karena kamu tidak bertanggung jawab." Akhirnya Haji Saleh dan teman-temannya dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dalam hal ini, sahabat kreatif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulin azra'iyatihi." Setiap kamu akan jadi pemimpin dan setiap kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin. Begitulah pentingnya kita untuk mempersiapkan generasi-generasi yang kuat, yang berkualitas. Bagaimana caranya agar kita dapat menciptakan generasi-generasi yang berkualitas? Ada 4 faktor atau ada 4 cara bagaimana agar kita dapat mencetak generasi-generasi yang berkualitas. Yang pertama, yakni diisi otaknya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, diisi perutnya dengan makanan-makanan yang halal yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, diisi tangannya dengan keterampilan-keterampilan dan keahlian. Dan yang terakhir, yakni diisi dadanya dengan akhlak yang baik dan iman yang kuat. Semoga kita semua dapat menjadikan anak cucu generasi kita sebagai generasi-generasi yang dapat berkualitas, sebagai generasi-generasi yang dapat dibanggakan, yang dapat berbakti kepada bangsa, negara, dan agama. Dan tentunya semoga generasi kita

0: dapat lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
2: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Alright, let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Jatim 4 Group menghadirkan berbagai inovasi menyambut musim libur sekolah 2026 melalui penambahan wahana baru dan pengembangan fasilitas akomodasi. Dari Manager Marketing and Public Relations Jatim 4 Group, Titik S. Arianto mengatakan, pembaruan destinasi wisata terus dilakukan untuk menjaga daya tarik serta memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung. Menurutnya, Jatim 4 Group berkomitmen untuk menghadirkan 3 wahana baru di setiap tahunnya, digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan wisatawan untuk kembali berkunjung ke Kota Batu. Selain wahana, Jatim 4 Group juga akan memperkuat sektor akomodasi dengan menghadirkan hotel baru, salah satunya di Social Hotel di kawasan Jatim 4 2. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, banyak anak dan remaja menganggap bahasa Inggris sulit untuk dipelajari. Namun dari founder Youth Spark Academy, Kayla Zilfah menyebut belajar bahasa Inggris dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan melalui aktivitas sehari-hari. Ia mengatakan anak-anak bisa mulai belajar dari hal-hal yang mereka sukai seperti mendengarkan lagu, membaca buku, atau menonton film berbahasa Inggris. Menurutnya tantangan utama bukan pemahaman, tetapi rasa percaya diri saat berbicara. Ia menjelaskan banyak anak sebenarnya sudah memiliki kosakata yang cukup tetapi takut untuk melakukan kesalahan saat berkomunikasi. Karena itulah Youth Spark Academy menghadirkan pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih berani berbicara. Melalui metode interaktif, siswa akan belajar dengan suasana nyaman, menggunakan permainan edukatif serta berinteraksi langsung dengan pengajar warga negara asing. Ia berharap pendekatan tersebut bisa mengubah pandangan anak terhadap bahasa Inggris dari pelajaran yang dianggap sulit menjadi keterampilan yang menyenangkan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super. Gak perlu.

0: Menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
1: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Pradua!
4: Teman terbaik kamu!

0: teman-teman berdua, selamat pagi. Masih ada di Spada untuk pagi hari ini.
1: Yes, teman berdua, dan di Spada kali ini ya bakal ada Dylan juga Safa, teman berdua yang bakal nemenin kamu di pagi hari Senin ini ya, Safa ya. Sampai betul, nanti menjelang jam 10 pagi, teman berdua.
0: Itu dia, ini pasti seperti biasa banyak banget informasi terupdate. Setelah itu juga ada perakiraan cuaca ya, mm-hmm, dari forecaster BMKG. Serta gak ketinggalan di minggu keempat ini, nanti kita bakal ada talk show juga gitu, yes, ya, sama salah satu teman-teman dari kesenian.
1: Betul
0: ya, anaknya nyeni banget,
1: nyeni banget, kreatif banget, teman produa.
0: Betul, dan nanti juga bakal mereka akan adain acara gitu, teman produa ya. Jadi pagi hari ini yang agak sedikit
1: padat
0: terus sebenarnya kita padat sih.
1: Bener,
0: cuacanya yang bikin ngantuk nih.
1: Bener, cuacanya dingin banget ya, jadi betul, enak banget buat tidur sebenarnya. Tapi apapun itu, teman produa, kalau kamu masih ngantuk, ayo mulai di build up ya, semangatnya gitu ya.
0: Aku kira kalau misalnya kamu masih ngantuk ya
1: tidur aja. Jangan dong, ini hari Senin ya, harus semangat teman produa.
0: Nanti dia lebih ngomong gitu, akhirnya suasana keluar karena sama lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

Melalui digital platform RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: teman Pro 2, seperti biasa kalau misalnya pagi hari dan juga malam. Ini tuh ya di Malang, especially kota, karena aku kita tinggal di kota ya, Dil ya.
1: Betul.
0: Itu tuh kayak emang sedingin itu teman Pro 2. Dan as we know, ini adalah salah satu fenomena yang kita sebut sebagai bediding. Jangan bediding.
1: Begadang itu beda ya, Kak, ya.
0: Gitu lah, emang ini bediding nih balik lagi teman Pro 2 ya. Dan sebagai warga Malang, ini juga mulai teman Pro 2 untuk mengeluhkan dingin yang benar-benar nusuk banget gitu.
1: Yes, dan untuk wilayah-wilayahnya ya, selain di Malang teman Pro 2, ternyata juga ada wilayah-wilayah di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara nih yang juga sama mengalami juga gitu ya penurunan suhu secara signifikan, karena emang sedang ada di titik terjauhnya dari matahari selama periode pertengahan tahun ini teman Pro 2. Yes, dan di Malang Raya sendiri ya, ini tuh kondisi geografisnya tuh lebih di 400 mdpl teman Pro 2, dan juga diapit sama pegunungan nih. Nah, ini juga semakin bikin udara dingin lebih menusuk gitu ya teman Pro 2. Dan untuk anginnya sendiri, angin musim kemarau juga bertiup, di mana udara yang dibawanya juga semakin menambah rasa dingin bahkan di siang hari teman Pro 2.
0: Itu dia, karena biasa terjadi di pertengahan tahun gitu ya, antara Juni sampai September. Fenomena ini sering banget dikaitin dengan musim kedatangan para maba yang merantau ke Malang Raya. Jadi biasanya adalah ini musim maba nih gitu.
1: Bener.
0: Jadi emang walaupun merupakan fenomena tahunan setiap musim kemarau gitu ya, cuaca dingin ini masih sering dikeluhkan. Di media sosial pun beberapa unggahan terkait fenomena bediding ini mendapat komentar yang mengeluhkan hawa dingin menusuk tulang teman Pro 2 ya. Jadi masyarakat juga perlu hati-hati dalam menghadapi bediding, terutama untuk kelompok rentan kayak anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan riwayat pernafasan dan juga asma teman Pro 2.
1: Yes, dan bediding juga ternyata bisa juga ya memicu infeksi ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas teman Pro 2. Di mana cuaca dingin ini juga mempermudah penyebaran virus influenza nih, dan juga ada rhinovirus, sehingga saluran napas kamu juga bakal rentan gitu ya untuk teriritasi sama kering teman Pro 2. Di mana udara dingin yang masuk ke organ paru-paru kamu ini juga bisa memicu radang dengan risiko lebih besar daripada lansia dan juga anak-anak teman Pro 2.
0: Itu dia. Dan untuk kamu juga teman Pro 2 yang punya kulit sensitif, ini mungkin hampir sama kayak Safa gitu ya. Jadi kalau misalnya udah musim bediding kayak gini, itu kulitnya sumpah kering banget,
1: kering kerontang gitu ya. Jadi
0: betul,
1: butuh moisturizer yang lebih
0: moisturizer
1: ekstra.
0: Jangan lupa pakai moisturizer. Tolong sponsor yang silakan
1: masuk ya, built in ya.
0: Masuk ya, tolong hubungin RRI LPU ya.
1: Betul, humas, nomor humas nanti kita share ya juga.
0: Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk jaga konsumsi makannya.
1: Betul.
0: Tetap juga olahraga, karena itulah juga yang buat kita tetap sehat ya. Jadi tetap semangat beraktivitas untuk kamu yang hari ini tidak libur.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap punya kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: enak banget teman Pro 2 Imagine Dragons ya, dengan Bubble udah kita hadirkan di pagi hari ini.
1: Yes, bener banget teman Pro 2. Dan untuk info selanjutnya ya, Safa, ini juga masih ada kaitannya nih sama cuaca teman Pro 2.
0: Yep.
1: Karena emang lagi masuki musim kemarau gitu ya. Jadi masyarakat ini dihimbau teman Pro 2 untuk tetap menerapkan pola hidup sehat nih, guna mencegah gangguan kesehatan akibat adanya El Nino. Dimana paparan panas berlebih ini juga bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan gitu ya, lebih cepat. Yep. Sehingga juga bisa meningkatkan risiko dehidrasi lebih tinggi juga teman Pro 2.
0: Betul banget, and that's why penggunaan masker disarankan ya teman Pro 2 untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan terlebih saat aktivitas di luar ruangan gitu. Jadi contohnya anak-anak ini jadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampak cuaca panas. Aktivitas luar ruangan ya pada jam-jam dengan suhu tinggi, khususnya antara jam 11 sampai jam 15, ini disarankan untuk benar-benar dibatasin teman Pro 2.
1: Yes, serta itu juga perlu banget ya ada perlindungan ekstra teman Pro 2, biar mereka ini tidak mudah terkena dampak heat stroke maupun ada dehidrasi juga. Dimana rasa haus ini juga boleh diabaikan ya teman Pro 2. Dan juga kebutuhan cairan juga harus segera dipenuhi. Dan tentang edukasi penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca ini juga perlu ditingkatkan juga teman Pro 2. Dimana penyampaian informasi juga bisa dilakukan dengan metode edukatif ya, seperti bercerita biar lebih mudah dipahami sama masyarakat gitu.
0: Itu dia ya, jadi memang harus diwaspadai teman Pro 2, tetap jaga asupan cairan tubuh kamu gitu ya. Karena emang kalau misalnya kemarau kayak gini tuh bener-bener kayak yang sepanas itu gitu ya, Dil.
1: Betul.
0: Kemarin itu panas banget juga,
1: panas
0: tuh keluar
1: jujur.
0: Kayak kok panas banget.
1: Bener, jadi kita harus lebih aware. Mungkin bisa bawa tumbler yang seliter itu gitu ya.
0: Iya.
1: Waktu panas langsung minum teman-teman.
0: Atau galon tuh, itu salah satu merek galon yang kayak lucu-lucu
1: dia yang kecil. Sekarang gitu pun ada banyak merek mineral water gitu ya, yang seliter. Beneran seliter, jadi lebih mudah dibawanya teman Pro 2.
0: Betul, atau enggak karena apa namanya cinta lingkungan, boleh banget enak bawa tumbler sendiri. Bener. Sih daripada nyampah ya teman Pro 2. Ya jadi kalau gitu jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune karena info lain masih bakal kami hadirkan di sini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.